Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.
1: Ngomongin Piala Dunia, nggak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat trofi emas di tahun 2002. Puasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endri. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak. Apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final? Atau malah tersandung di tengah jalan?

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya, 20 Mei 2026 yang merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Ganti-ganti ya. Iya, dan semangat untuk ganti-ganti yang akan melaksanakan upacara di pagi hari ini ya. Baik itu petugasnya ataupun para peserta upacaranya, karena harus lebih semangat ganti-ganti ya, apalagi tadi sudah sarapan pagi. Jadi harus bisa semangat nih untuk mengikuti apel upacara di pagi hari ini dalam hari memperingati kebangkitan nasional. Ya, ganti-ganti di satu informasi lain, di mana pemerintah Kota Jambi memastikan harga kebutuhan pangan pokok tetap terkendali menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui pelaksanaan operasi pasar murah yang digelar di Palmerah Kota Jambi. Ya, di mana kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana ganti-ganti pada hari Selasa kemarin sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.

Iya, dan Maulana juga mengatakan operasi pasar murah dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga kebutuhan bahan pokok yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Adha, di mana operasi pasar murah merupakan salah satu langkah konkret pemerintah kota setempat dalam menekan inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Ya, dan pihaknya juga menyiapkan minyak goreng sebanyak 200 dus, gula sebanyak 100 kg, tepung sebanyak 100 kg, dan beras sebanyak 500 kg. Dan menurutnya permintaan kebutuhan pokok yang meningkat menjelang Idul Adha harus diantisipasi sejak dini agar tidak memicu kenaikan harga di pasaran. Ya, ganti-ganti di mana pemerintah kota setempat akan terus menggelar operasi pasar murah di berbagai wilayah kota guna memastikan harga sembako tetap stabil dan masyarakat dapat menyambut hari raya Idul Adha dengan lebih tenang serta nyaman. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperinda Kota Jambi, Nela Ervina, menambahkan bahwa operasi pasar murah menjadi program rutin pemerintah Kota Jambi untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Need a lot of love.
1: You.
0: Need a lot of love.
1: We.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
6: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak, jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa nggak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya? Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
1: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
1: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun. Hajinya nggak mabrur, ya kan?
1: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
2: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

0: Halo Jambi.
1: Ya, ganti-ganti Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAP Tengku Refli Harsya mengatakan pemerintah menyiapkan skema kredit usaha rakyat atau KUR senilai 10 triliun rupiah untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual atau HKI-IP. Beliau menjelaskan pemerintah telah menyetujui alokasi KUR sebesar 10 triliun rupiah pada tahun 2026 dengan plafon pinjaman hingga 500 juta rupiah untuk pelaku usaha kreatif formula. Meski demikian, beliau mengatakan sertifikat kekayaan intelektual pada tahap awal masih berfungsi sebagai agunan pendukung, bukan agunan utama. Beliau juga menambahkan terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha kreatif untuk mengakses pembiayaan tersebut. Antara lain adalah telah berjalan minimal 2 tahun dan memiliki rata-rata pendapatan bulanan di atas 50 juta rupiah. Dan menurut beliau, akses modal masih menjadi persoalan utama di industri animasi nasional. Untuk mendukung implementasi pembiayaan berbasis IP, Kementerian EKRAP juga telah melantik 64 penilai kekayaan intelektual atau IP valuator pertama di Indonesia. Indonesia Animation Report 2026 secara resmi diluncurkan oleh Menteri EKRAP Tengku Refli Harsya sebagai studi komprehensif yang memetakan kondisi potensi serta tantangan industri animasi nasional. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir, atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.

0: Itu jam berapa nih?
1: Mau rintik ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Lan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Ya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini 20 Mei 2026, Kenti-Kenti ya, yang tentunya bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas, Kenti-Kenti ya. Ya, di mana Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menandai hari jadi nasional yang ke-118, Kenti-Kenti, tentunya dengan berbagai panduan pelaksanaan kegiatan ya dari Kementerian Komunikasi dan Digital.

Ya, jadi nanti kalau kita berbicara apa itu Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei, ini adalah momentum bangkitnya kesadaran nasional nih, ganti-ganti ya, untuk bersatu kemudian terlepas dari sekat kedaerahan guna memperjuangkan kemerdekaan. Nah, tanggal ini pun ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo, ganti-ganti ya, pada tahun 1908 yang menjadi titik awal lahirnya rasa nasionalisme modern di Indonesia.

Iya, ganti-ganti. Dan sebelum diperingatinya Hari Kebangkitan Nasional, ternyata ada makna utama nih dari Hari Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah merupakan titik balik perjuangan nasional, ganti-ganti. Karena sebelum tahun 1908, perlawanan terhadap penjajah itu bersifat sporadis ya, dan mengandalkan kekuatan kedaerahan seperti itu. Nah, dengan lahirnya Budi Utomo yang digagas oleh para pelajar Stovia, perjuangan berubah menjadi gerakan yang lebih terorganisasi, lebih modern, dan mengedepankan strategi diplomasi, ganti-ganti ya. Nah, sementara keutamaan lainnya atau makna utama lainnya dari Hari Kebangkitan Nasional adalah mengingatkan bahwa kekuatan utama bangsa Indonesia itu terletak pada persatuan di tengah-tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Kemudian kesadaran akan identitas bersama sebagai bangsa Indonesia menjadi pondasi lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 hingga proklamasi tahun 1945 nih, ganti-ganti ya. Iya, dan makna utama lainnya dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional, ganti-ganti, adalah di mana organisasi Budi Utomo itu menempatkan pendidikan sebagai senjata utama untuk membebaskan rakyat dari kebodohan dan juga ketertinggalan. Nah, makna ini pun menekankan bahwa kemajuan dan kemandirian bangsa hanya bisa diciptakan melalui peningkatan pengetahuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ganti-ganti, dan juga penguasaan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, makna utama dari diperingatinya Hari Kebangkitan Nasional, terutama di era modern, ganti-ganti, tentunya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme ya. Nah, jadi bagi generasi masa kini, Harkitnas itu adalah panggilan untuk merefleksikan kembali semangat cinta tanah air, kebangkitan nasional di masa kini itu dimaknai sebagai upaya nih untuk bangkit kemudian dari berbagai tantangan yang bisa dihadapi, kemudian berkontribusi dalam pembangunan serta menjaga martabat bangsa di mata dunia, ganti-ganti ya.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.
1: FM, Perompak, Suara Budaya Nusantara.

0: Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari Tanah Suci.
1: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
2: Alhamdulillah ya.
3: Iya, barusan aja.
2: Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
1: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
2: Maksudnya, Nin?
1: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
2: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
1: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di Tanah Sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
3: Hajinya nggak mabrur, iya kan?
2: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
0: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Edisi 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, ganti-ganti ya. Semangat bangkit tentunya ya buat kita semuanya, ganti-ganti, karena perjuangan Budi Utomo luar biasa, ganti-ganti. Dan tahun ini diperingati sudah ke 118 ya. Dari perjuangan dan semangatnya Budi Utomo, ganti-ganti, tentunya kita harus lebih semangat nih untuk mengisi kemerdekaan, terus untuk mengisi supaya kita tetap makmur gitu hidupnya ya. Ya paling tidak kita harus lebih semangat nih. Nah kalau ganti-ganti itu yang membuat ganti-ganti lebih semangat untuk hidup itu apa, ganti-ganti? Ataupun membuat ganti-ganti itu lebih semangat lagi yang tadinya sudah terpuruk itu apa, ganti-ganti ya? Di 0811-6707-9920, ganti-ganti ya, di Jambi Bedendang. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, pagi juga, Kiri.
0: Pagi.
1: Semangat-semangat, masih mendung di Kedemangan.
0: Oh, tidak, di sini tidak sama sekali.
1: Cerah ya,
0: Sudah
1: sarapan?
0: Alhamdulillah sudah sarapan.
1: Alhamdulillah. Jadi ngedat membara. Apa tema? Ada tema ada?
0: Temanya adalah titik balik yang membuat lebih semangat itu apa?
1: Titik baliknya melihat ekonomi kita maju, terus melihat anak pun di dalam dia pendidikan dia sukses atau apa, segala macam yang dia usahakan dia berjalan dengan lancar. Itulah saya yang semangatnya sih, Lus.
0: Titik baliknya cuma itu?
1: Iya, itu aja. Kecili, jatuh lagu.
0: Iya, lagu apa nih?
1: Lagunya Minta Tumbuh-Tumbuh Padi deh.
0: Semangat, oke, okay, tumbuh padi.
1: Aduh, tumbuh padinya
0: ada. Ada, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, waalaikumsalam.

0: ganti-ganti di 0811-6707-9920. Banyak ganti-ganti ya, kalau misalnya ditanya titik balik untuk kita semangat itu banyak. Kita bisa lihat dari berbagai sudut gitu. Misalnya kita dari mandangnya dari sudut kesadaran dan penerimaan diri, ataupun mengingat kembali tujuan utama dari kita semangat hidup itu untuk apa, ganti-ganti ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Apa kabar, Mbak?
0: Kabar baik, Bang. Lagi apa nih?
1: Lagi istirahat, Mbak.
0: Lagi istirahat, oke. Tema kita sudah tahu.
1: Untuk semangat kita menyebut hari nasional.
0: Bukan, maksudnya ini loh, semangat kita untuk, kan ada biasanya kita tuh kalau dalam kehidupan tuh ada masa turun, terus naik lagi, turun lagi. Nah, yang bikin kita lebih semangat dalam kehidupan Bang Nuri itu apa?
1: Yo, kita terutama yo ibadah di puasa. Kalau ibadah turun, jadi kita harus banyaknya ibadah, ingatkan kepada Allah SWT. Kedua, ya kita harus berusaha bekerja dengan semangat biar. Kalau ya harus jangan lemah, kita hidupnya harus semangat, jangan putus asa.
0: Intinya itu, untuk semangat itu lagi harus jangan putus asa. Intinya yo. Gitu loh, Bang Nuri. Oke, lagi kerja nih ya, lagi istirahat. Iyalah, gimana cuaca di situ?
1: Agak terang
0: namanya. Agak terang, mudah-mudahan kerjanya tuntas hari ini ya. Oke, lagunya apa nih?
1: Lagunya Ketimun Bongko, Mbak.
0: Ketimun.
1: Oke. Semoga panjang umur rezeki,
0: Oke lah, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti masih di kebersamaan kita di Jambi Berdendang ya. Dan kalau kita titik balik untuk semangat itu, paling tidak intinya kita, tujuan utama kita untuk bangkit itu apa, ganti-ganti? Untuk lebih sukseskah, untuk lebih menarikkah, atau lebih apa, ganti-ganti ya. Kemudian dukungan sosial juga itu mendukung untuk bisa kita kembali semangat, ganti-ganti. Halo, selamat pagi Bang Ijal.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Teli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa nih Bang Ijal?
2: Lagi santai sih.
0: Lagi santai, cuaca bagus lah ya.
2: Cuaca agak-agak adem-mendung sedikit.
0: Adem-mendung sedikit. Iya lah, ada apa-apa lah. Tetap semangat Bang Ijal.
2: Oh ya,
0: oke. Nah, titik balik semangat Bang Ijal untuk berusaha itu apa, titik baliknya? Mungkin pernah turun. Iya.
2: Iya. Kayak sekarang ini lagi ya, karena dikarenakan ini situasi pasar ini akhir-akhir ini jauh beratnya sih, kadang kita tuh lesu tidak semangat. Tapi mengingat apalagi kebetulan sekarang ini anak tuh mau masuk kuliah.
0: Ya, semangatnya tuh cari duit kayaknya.
2: Yang dibayar kemarin 10,5 JT.
0: Tapi kan masih ada tersimpan.
2: Iya, tak betul sih. Tapi tak mungkin yang disimpan tuh di
0: kos-kosan. Nah itu ya, jadi titik
2: membuat semangat untuk apa nih, demi anak.
0: Nah itu, iya kan harus ada tujuan. Kita semangat lagi itu untuk apa gitu. Nah,
2: pokoknya walaupun silanya orang tua ini kepala, istilah kata orang kepala jadi
0: kaki jadi kepala.
2: Demi itu anak tuh semuanya harus kita, itulah membuat kita semangat itu sih.
0: Ya tuh, betul sekali. Jadi ini ya. Jadi agak berdenyut ngeluarin 10,5 tuh ya. Aduh. Emang di mana nih kuliahnya nih?
2: Stikom sih, maksudnya ke Stikom.
0: Oh, ke Stikom. Oh, enggak ikut di ini ya, seleksi nasional.
2: Enggak mau memang jo, karena kami pikir sih kami ini tinggal ke Sampulda kan ya.
0: Oh.
2: Nunja tuh terlalu
0: jauh. Iya. Oh, jadi ngambil yang dekat.
2: Dia juga kami tidak ada maksud sebagai orang tua kami support sih. Cuman kami tergantung dengan dia lah, di mana maunya dia. Nah, dia kuat katanya di Stikom deh.
0: Nah, lanjut. Iya. Orang tua mendorong.
2: Kami sebagai orang tua,
0: iya.
2: Apapun akan dilakukan demi anak. Istilahnya.
0: Betul, tapi betul.
2: Jangan, kalau orang tua sendiri jangan disiasiakan kepercayaan orang tua. Kalau memang di situ, lanjutlah di situ apa? Kasih yang terbaik untuk orang tua.
0: Iya, betul, betul, betul. Oke deh. Jika lagunya apa nih, Bang?
2: Lagunya apa sih? Oh, lagunya Kailana.
0: Kailana. Iya lah.
2: Buat Jelis, sedikit apa sih suara penelpon agak kecil.
0: Agak kecil ya. Iya.
2: Buat Jeli, selamat pagi, selamat aktivitas, sehat selalu.
0: Makasih.
2: Benar pagi ini saya ini apa tadi sih? Enggak begitu kepala sakitnya nanti.
0: Jadi semangat cari duit.
2: Iya, tapi mau tak mau. Ini cerah-cerah kepengin libur tadi. Tapi enggak apa, enggak apalah. Minum obat-obat generik.
0: Itu tuh jadi titik baliknya tuh untuk mengembalikan yang 10 JT itu tadi kan. Oke, yuk. Iyalah.
2: Ya buat Nyerudi juga, mudah-mudahan laris manis, semangat. Ada Pak Nyuri tadi, ada Pak Kipa, kawan-kawan pedagang semuanya. Memang keadaan sekarang pasaran
0: lagi pasaran agak sepi.
2: Semangat.
0: Iya. Oke. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jambi Bedendang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Ya, selamat siang kating-kanti dimanapun kating-kanti berada. Tentunya siang hari ini kembali lagi di Jambi Siang Iko. Dan bersama saya Vina, tentunya akan menemani kating-kanti informasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di Jambi Siang Iko. Kating-kanti apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya dan tidak ada hambatan apapun itu. Tentunya kating-kanti di siang hari ini terlihat matahari cerah berawan. Ya, hati-hati ya kan kalau beraktivitas di bawah teriknya matahari di siang hari ini. Juga untuk kanti-kanti ya yang mau kirim-kirim salamnya atau mau request lagunya di 0811-6707-9920 boleh ya, ditunggu di Pro 4 ya kanti-kanti. Nanti kalau ada yang kirim-kirim salam saya sampaikan. Ada yang mau request lagunya saya putarkan. Nah, kurang apa lagi, kurang kanti-kanti yang WhatsApp di Pro 4 siang hari ini. Kanti-kanti kali ini informasi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Haryadi menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar di kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Kedatangan Polda Jambi ini didampingi Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Adi Beni Cahyono dan disambut langsung oleh Kejati Jambi bersama Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi serta para asisten di ruang kerja Kejati Jambi. Dan pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban serta wujud penguatan komunikasi, koordinasi serta integritas antara aparat penegak hukum di Provinsi Jambi. Tentunya dalam pertemuan tersebut, Kejati Jambi dan Polda Jambi ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, optimalisasi penegakan hukum, hingga kesiapan implementasi KUHP dan KUHP baru. Tentunya Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Haryadi menyampaikan apresiasi atas hubungan baik dan kerjasama yang selama ini telah terjalin antara Kejaksaan dan Kepolisian di Provinsi Jambi. Tentunya akan diganti, ya kan? Silaturahmi ini diharapkan menjadi momen untuk semakin mempererat hubungan kelembagaan antara Kejati Jambi, Polda Jambi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan suplementasi hukum, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Tentunya itulah informasi kita di siang hari ini. Kanti-kanti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanti-kanti kembali lagi di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Kali ini kanti-kanti beberapa di daerah pedesaan di Jambi, masyarakat dulu ini memiliki tradisi unik saat musim panen padi yang dikenal dengan istilah ngetam. Nah, tradisi ini bukan sekedar memanen hasil sawah, tapi juga menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong warga kampung. Ngetam ini berasal dari alat tradisional bernama ketam, yaitu alat kecil berbentuk pisau yang digunakan untuk memotong tangkai padi satu persatu. Berbeda dengan cara modern, menggunakan mesin panen, proses ini dilakukan secara manual dan membutuhkan ketelitian. Ganti-ganti tentunya, selain menjadi budaya gotong royong, ngetam ini juga dipercaya membantu menjaga kualitas padi karena dipotong satu persatu. Bulir padi yang matang dapat dipilih dengan lebih hati-hati sehingga mengurangi kerusakan hasil panen. Namun, seiring perkembangan teknologi pertanian, tradisi ini mulai jarang ditemukan. Banyak petani kini beralih menggunakan mesin panen karena dianggap lebih cepat dan juga efisien. Tentunya ganti-ganti, dibalik kesederhanaannya, tradisi ngetam ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat Jambi sejak dulu sangat erat dan sengan semangat tolong-menolong dalam kehidupan yang dekat dengan alam. Dan ganti-ganti informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Kuliner Nusantara. Lumpia Semarang adalah salah satu makanan tradisional khas Semarang dengan bahan dasar rebung, udang ebi, daging ayam, dan telur yang dibungkus kulit lumpia. Makanan ini merupakan jajanan khas kota Semarang yang cukup populer dan sangat diminati oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke sana. Lumpia Semarang ini jika dilihat dari tampilan luar sama halnya dengan lumpia pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran, seperti kecamba, wortel, atau kubis. Sedangkan lumpia Semarang isinya lebih lengkap dan memiliki cita rasa yang berbeda dengan lumpia lainnya. Rebung yang digunakan yaitu rebung dari bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang renyah dan empuk saat dimakan. Hal itu yang membuat lumpia Semarang sangat diminati. Lumpia Semarang terdiri dari dua macam, yaitu lumpia basah dan lumpia goreng. Perbedaannya terletak pada kulit lumpianya, yang digoreng atau tidak. Lumpia basah sangat cocok dinikmati bagi Anda yang sedang diet dan menghindari makanan gorengan. Kulit lumpia yang digunakan yaitu kulit lumpia yang dibuat dari bahan adonan khusus, sehingga setelah digoreng terasa kerenyahannya. Selain itu, jika dipadukan dengan isi lumpia, maka rasanya menjadi semakin nikmat, gurih, lezat, dan membuat sensasi rasa yang khas. Lumpia Semarang lebih nikmat jika disajikan selagi hangat, karena kerenyahannya lebih terasa. Biasanya disajikan bersama cabai rawit, saus atau acar. Saus yang digunakan untuk menikmati lumpia terbuat dari bawang putih, tepung maizena, gula merah, gula, dan garam.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang

idum pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arba'in juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arba'in sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arba'in juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui, mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arba'in atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arba'in, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.
2: Selamat siang Kanti-kanti dimanapun Kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar Hari Iko. Pemerintah Kabupaten Merangin terus melakukan perkuatan pengendalian inflasi. Pemerintah Kabupaten Merangin terus melakukan memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah. Hal itu ditunjukkan dengan keikutsertaan Wakil Bupati Merangin, Hafid, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026 yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual. Rakor yang digelar melalui Zoom meeting tersebut berlangsung di Aula Bapeda Kabupaten Merangin dan turut membahas dana alokasi khusus non-fisik, pengawasan obat dan makanan serta sosialisasi penyelenggara jaminan produk halal. Berdasarkan data perubahan indeks perkembangan harga atau IPH minggu kedua Mei 2026, Kabupaten Merangin mencatat angka inflasi sebesar 0,24%. Capaian itu dinilai cukup baik karena masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jambi yang mencapai 0,47%. Komoditas yang paling berpengaruh terhadap pembentukan inflasi di Merangin antara lain cabai merah dengan andil 0,8801, bawang merah 0,2179, dan daging sapi 0,1654. Sementara fluktuasi harga tertinggi terjadi pada komoditas cabai rawit dengan nilai coefficient of variation sebesar 0,063. Kanti-kanti inilah kabar Hari Iko. Pemerintah Kabupaten Merangin terus melakukan perkuatan pengendalian inflasi. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Iya, selamat siang Kati Kanti dimanapun Kati Kanti berada. Tentunya siang hari ini kita akan ngobrol di teras UMKM. Di siang hari ini masih bersama saya Vina, dan di hari ini kita udah kedatangan narasumber, ada Bang Fahmi. Selamat siang Bang Fahmi.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuma agak sedikit batuk aja nih.
0: Karena pengaruh cuaca kali.
1: Iya, bisa jadi kali Mbak.
0: Iya kan, karena kan cuaca kita tuh ini paginya sama pagi sama siangnya kita
1: teriknya minta ampun.
0: Iya, sorenya kayaknya udah gerimis. Pancaroba kali ya.
1: Iya.
0: Nah, tentunya ketika kita akan ngobrol di teras UMKM selama 30 menit ke depan mungkin saja ya kan. Nah, nanti ganti-ganti boleh bergabung bersama kami, barangkali ada yang mau ditanya ke Bang Fahminyo di 0811 6707 9920, boleh melalui WhatsAppnya ya di Pro 4, atau melalui line telepon. Tapi sebelum itu, ganti-ganti kita mau ngobrol dulu bareng Bang Fahmi di Jambi Siang Iko. Dan tentunya tema di siang hari ini ganti-ganti yaitu geliat industri kreatif bidang fashion di Kota Jambi. Nah, fashion, kalau ngomongin fashion tuh udah ada habisnya. Jadi ganti-ganti barangkali ya kan yang mau ngomongin fashion, yang gak mau ketinggalan zaman, boleh nanya ke Bang Fahmi. Tapi sebelum itu ganti-ganti kita mau kenalan dulu bareng Bang Fahmi, silakan. Kenalan sama Bang Fahmi. Silakan. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Cliff, owner dari Latino Suasa Indonesia. Okay. Salah satu brand baju ready to wear saya. Itu aja kali.
0: Oke. Okay. Singkat.
1: singkat tepat,
0: tapi sejarahnya masih panjang.
1: Oh iya pasti.
0: Iya, okay. Tapi gimana sih Bang? Awal mulanya bisa jadi desainer? Soalnya kan kalau jadi desainer harus kreatif.
1: Iya. Nah, iya. Ya, bermula di awal dari tahun 2000 ya.
0: Oke.
1: Saya coba ikut kegiatan atau waktu itu ada festival atau pemilihan lah lebih ininya, pemuda berbakat pada tahun 2000 yang diadakan salah satu entertain waktu itu. Nah, alhamdulillah jurinya juga lumayan baik ya. Ada dari Mas Eko Patrio dari Jakarta, satu lagi Mbak Peggy Melati Sukma.
0: Oke.
1: Nah, ada almarhumah Ibu Uteng. Nah, itu tiga itu salah satunya, ada juga Mas Tom Ibnur dari IKJ juga. Nah, jadi kita saya lah terutama terpancing karena kan jurinya dari luar semua nih. Pasti kan mereka gak kenal kita.
0: Betul.
1: Nah, alhamdulillah waktu itu dapat juara tiga. Di situ mulailah bakat yang tadinya saya tersembunyi, alhamdulillah, oh ternyata saya punya bakat lagi nih di dunia ini.
0: Oke, okay, tapi, iya bolehlah, cerita lagi.
1: Nah, sebelumnya saya terjun di dunia fashion ini, saya tadinya adalah penari.
0: Oh penari, emang iya. Hobi Bang?
1: Iya, dua-duanya hobi.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu.
0: Oh jadi emang awalnya nari, terus iseng-iseng atau memang ada niat mau ngedesain nih gitu?
1: Ada, bukan niat, memang udah ada hobi juga di bagian fashionnya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Tapi pertama kali waktu abang ikut itu apa yang abang desain?
1: Waktu itu kita, saya punya garis itu ya, istilahnya tuh pertama kali saya membuat itu adalah gaun-gaun.
0: Oh gaun.
1: Iya, lebih ke gaun waktu itu. Jadi sifatnya lebih ke glamor. Pertama kali saya terjun, saya punya konsep baju-baju glamor-glamor semua. Nah waktu itu saya mengangkatnya dari motif dari Jambi, namanya motif ayam hutan.
0: Oh oke.
1: Nah motif itu saya buat dalam bentuk batik dan sulaman bordir. Nah itu saya buat. Ada 4 karya baju yang waktu itu kita fashion show. Itu kita diskusi dulu sama jurinya. Habis itu kita presentasi, wawancara, sampai baju itu jadi dan diperagakan.
0: Oh oke, okay. Itu berapa orang yang ikut itu Bang?
1: Zaman itu dulu, ada 6 orang kalau tidak salah.
0: Oh 6 orang.
1: Waktu itu sedikit sekali Jambi.
0: Oh oke. Okay.
1: Masih sedikit sekali. Jadi waktu itu entah kenapa apa belum terpanggil, apa memang belum ada kali pemudanya ya, pemudinya yang ikut gitu ya. Nah, masih sedikit sekali. Masih sedikit sekali. Jadi kita pesertanya baru 6 orang.
0: Oke, dan salah satunya abang.
1: Iya.
0: Iya, oke. Berarti itu daerah Kota Jambi atau dari 6 orang tuh ada yang dari Muaro Jambi, apa namanya tuh, Serangun atau yang lainnya?
1: Semuanya dari Kota Jambi.
0: Oke, semuanya dari Kota Jambi.
1: Iya. Nah, kalau sekarang kan udah tumbuh nih adik-adik baru. Ada yang dari ya segala macam kabupaten nih udah ada. Alhamdulillah perkembangan fashion di Jambi udah sangat pesat.
0: Tapi kalau misal lo mau ngedesain ya Bang Yo, itu tuh kan harus perlu imajinasi dan ketelitian juga ya kan Bang?
1: Iya, betul.
0: Nah, apa yang membuat abang tuh jadi kayak terinspirasi kayak kayaknya kita bikin gaun nih, tapi temanya tema mengenai misalnya alam kayak gitu. Apa yang bisa membuat abang tuh sampai sekreatif itu gitu, kepikiran gitu Bang?
1: Nah, itulah bedanya ya Mbak ya, kalau dibilang penjahit dan desainer.
0: Oke.
1: Nah, desainer itu Mbak datang ke saya, entah itu membawa bahan atau belum, baru bercerita nih, Bang, saya mau nikah. Dengan konsep begini, begini, begini, begini. Sebaiknya saya pakai baju seperti apa? Okay. Nah, itulah bedanya kita dengan penjahit. Kalau penjahit, Mbak bawa bahan, Mbak ini contoh bajunya, plok, plok, plok, langsung. Udah, langsung jadi. Entah itu cocok dengan Mbak, entah itu gimana dengan Mbak, enggak, dia nggak tahu. Penting jahit dapat duit.
0: Ya, jadi, gitu kan,
1: jadi.
0: Sesuai.
1: Nah, kalau kita desainer, kita nggak mau maksain.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya Mbak begini, tapi saya bilang, izin Mbak, mungkin di Mbak ini nggak bagus tangan seperti ini. Kenapa? Karena nanti begini itu akan saya kasih tahu. Tapi kalau Mbaknya tetap mau, kembali.
0: Oke, resiko ya Bang.
1: Resiko. Tetapi nanti kalau udah jadi, iya iya jelek ya. Nah, itu tuh kadang-kadang banyak kejadian Mbak waktu zaman dulu saya itu.
0: Oke.
1: Udah saya kasih tahu, dia punya badan gede, tapi pegang tangannya gelembung lagi.
0: Betul.
1: Saya bilang nanti udah kayak ini tukang pukul, saya bilang gitu kan. Biasanya tangannya dibiasain aja. Enggak Mas, keren gini, udah jadi. Enggak Bang, gini aku jadiin. Ternyata iya ya. Nah, makanya saya bilang gitu. Kita bisa lebih jeli melihat dari segi warna tone kulit Mbak, cocoknya di warna apa. Nah, kalau dulu saya sarankan pada konsumen saya, kalau mau jahit saya lebih baik gak usah beli bahan dulu.
0: Oh, kenapa gitu Bang?
1: Lebih baik kita ini dulu, konsul dulu.
0: Oh, ngobrol dulu ya.
1: Ngobrol dulu, yo. Jadi kayak Mbak nih pengen wisuda atau nikah atau resepsi gitu-gitu kan. Nah, pasti kan sama pasangannya buatnya gitu kan. Terus temanya ya adat Padang atau Bugis atau Melayu Jambi atau apa segala macam. Kan ada nuansanya tuh.
0: Betul.
1: Ungu kah, merah kah, gold kah, atau campur-campur gitu. Nah, di situ kan gimana menyamakan dengan konsep bajunya.
0: Betul.
1: Nah, enggak mungkin kan baju pengantin sama dengan baju penerima tamu.
0: Betul.
1: Nah, nanti kadang-kadang bagusan baju penerima tamu dari baju pengantinnya.
0: Heboh ya.
1: Heboh. Nah, jadi kan itu harus diperhatikan juga.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ jadi konsul itu kita di desainer sangat perlu. Sangat perlu. Nanti di tahap itu ada fitting, kalau saya sampai, kalau baju pengantin itu sampai 3 kali fitting saya.
0: Sampai 3 kali,
1: oke. Okay. Dari mulai mentah, belum dikasih payet, belum dikasih power cut, sampai setengah dan jadi, bagaimana. Nah, jadi sehingga si mbaknya nerima lega.
0: Betul, puas juga.
1: Puas,
0: ya Bang Yo.
1: Itu yang terutama bagi kami. Nah, itu kepuasan untuk pelanggan itu bagi kami, uang itu enggak ini ya. Misalnya 1 juta, 2 juta, tapi Mbak puas itu kami, bagi kami udah 5 juta, 10 juta.
0: Oke.
1: Itu kepuasan istilahnya.
0: Nah. Tapi untuk sejauh ini Bang, kalau orang-orang banyak ngejahit di tempat Abang, itu biasanya karena ada acara-acara misalnya kayak pernikahan atau kayak yang ya udah nih kita bikin kayak baju-baju biasa bae, nah kayak gitu sejauh ini.
1: Sekarang saya udah ngebatasin itu ya Mbak ya. Kalau dulu, ini Mbak kan cerita dulu ya. Nah, dulu saya banyak di nikahan.
0: Oke.
1: Okay. Sama wisuda.
0: Oke.
1: Dan juga keluarga. Misalnya lebaran, mau baju seragaman gitu. Nah, gitu-gitu.
0: Kenapa sekarang dibatasi? Kan cuan, Bang.
1: Nah, itu. Bukan soal batasin bagaimananya, Mbak. Sekarang karena saya udah mempunyai apa namanya ya, ready to wear ya, mm-hmm. produk ready to wear saya yang mm-hmm. baru. Saya lebih ke ready to wear saya sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, mm-hmm. karena dengan tumbuh pesatnya sekarang penjahit-penjahit yang baru, mm-hmm. ya berbagilah sama teman-teman atau para mm-hmm. penjahit yang baru-baru. Jadi saya mengambil lebih ke ready to wear saya sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Nah, saya punya brand dua, Mbak.
0: Oke, okay, boleh. Apa tuh, Bang?
1: Yang di pertama, mm-hmm. yang untuk custom itu di Kedai Busana Klifo.
0: Kedai Busana Klifo di?
1: Di Jambi juga.
0: Oke. Okay,
1: uh-huh. Nah, satu lagi yang lahir di 2017, mm-hmm. yang ready to wear itu mm-hmm. adalah Latino Swasra Indonesia.
0: Mm-hmm. Kalau untuk lokasinya di mana, Bang?
1: Ininya, galerinya.
0: Iya. Uh-huh.
1: Kita di TAC, Pasar TAC.
0: Oke, okay, TAC.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Gitu. Tapi Bang, untuk sejauh ini, Bang, kan udah sekarang kan udah banyak nih butik-butik lain. Mm. Itu kan pasti jadi pesaing.
1: Iya.
0: Nah, apa sih tantangannya sejauh ini? Pasti orang-orang kayak yang lebih milih ke butik ini, be, butik ini kayaknya oke nih, gitu.
1: Ya, kembali ke selera ya, Mbak, ya. Mm-hmm. Kita semua masing-masing punya ini, punya apa ya istilahnya ya, beda kliknya, Mbak suka yang mana, gitu loh. Mm-hmm. Ketika... Kalau biasanya udah pada tahu orang-orang ketika pakai ini bajunya siapa, mm-hmm. ini bunyinya siapa,
0: betul,
1: udah tahu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kita masing-masing udah punya identiti masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu
0: ciri khas ya,
1: ciri
0: Bang
1: khas.
0: Ya.
1: Mm-hmm. Nah, jadi kita udah punya ciri khas. Ciri khas saya di Latinos itu baju-baju etnik.
0: Oh, heeh, heeh.
1: Nah, etnik Wasra Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Karena saya mengangkat Latinos Wasra Indonesia. Mm-hmm. Jadi kain-kain tradisional Wasra Indonesia mm-hmm. itu saya kawinkan.
0: Oke.
1: Mm-mm. Nah, itu jadi timbullah baju-baju etnik di sana. Nah, itu di sini kenapa saya mengangkat itu, karena kan selama ini anak-anak muda mm-mm. berbatik itu dibilangin kayak orang tua.
0: Betul.
1: Kayaknya
0: kuno gitu, Bang.
1: Enggak sesuatu banget dipaksain. Aku kurang matching,
0: betul.
1: Aku kurang yes
0: gitu kan.
1: Nah, di situ saya melihat bagaimana saya mengemas sebuah wasra menjadi eye-catching untuk anak-anak muda.
0: Betul.
1: Nah, mm-hmm. jadi baju saya ini lebih ke anak-anak muda.
0: Mm-hmm.
1: Nah, untuk informasi bagi teman-teman Jambi semuanya yang mm-hmm. berada dimanapun, sekarang saya lagi pameran nih.
0: Oh, di mana tuh, Bang?
1: Di Cafe Kisah.
0: Oh, iya.
1: Nah, di Cafe Kisah. Kita dari Kebun Kria bekerja sama dengan Kafe Kisah. Kebetulan saya juga anggota dari Kebun Kria. Ada beberapa tenan di sana, teman-teman kita Kria juga ada. Bisa nonton ke sana, bisa lihat di sana, bisa cuci mata di sana.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bisa ketemu sama saya. Kalau mau ketemu sama saya di jam 3 sore sampai jam 9 malam.
0: Oh, oke. Okay.
1: Walah, sampai begitunya ya.
0: Niat-niatnya. Tapi iya, Bang, saya kira di situ ada kayak fashion juga. Saya kira tuh cuman kayak kerajinan-kerajinan yang biasa gitu, anak-anak muda.
1: Iya.
0: Ternyata ada tenan Abang juga di situ.
1: Iya. Di Kisah okay. itu ada 18 atau 20 tenan.
0: Mm-hmm.
1: Yang fashionnya saya sendiri yang ngisi.
0: Oke. Okay.
1: Selebihnya Kria semua.
0: Mm-hmm.
1: Itu bermacam-macam. Ada gelang, kalung, boneka-boneka lucu-lucu. Ada boneka mm-hmm. bentuknya tas.
0: Mm-hmm.
1: Ada, macam-macam deh. Ikat rambut, bla bla bla bla. Mm-hmm. Pokoknya penik-penik cewek tuh pusing liatnya.
0: Pengen semuanya diangkat.
1: Iya. Nah, alhamdulillah udah jalan kemarin tanggal 17 ya kita mm-hmm. di Cafe Kisah. Cafe Kisah suatu apa ya, tempat tongkrong anak muda.
0: Betul.
1: yang bosnya atau ownernya tuh memikirkan mm-hmm. bagaimana perkembangan UMKM nih, saya cerita UMKM mm-hmm. ya, bagaimana perkembangan UMKM, dia melihat, mm-hmm. melirik, mau bekerja sama dengan kami,
0: mm-hmm.
1: approve banget sama yang punya ownernya si Kisah.
0: Si Kisah, iya, karena saya lihat juga sering kali ada event-eventnya yeah, kayak gitu, Bang.
1: Sering banget Kisah ngadain.
0: Iya.
1: Nah, itu sukses bagi dia, jadi mm-hmm. ini juga suatu approve juga bagi mereka, mm-hmm. dan orang selalu datang, wah, ada apa gitu, jadi iya, mereka lucu. Jadi saya bilang, Mbak, sebelum minum silakan cuci mata dulu.
0: Betul, lihat dulu.
1: Kalau tertarik silakan beli, saya bilang gitu kan. Jadi rata-rata ya beli semua, kalap mereka.
0: Betul, apalagi kalau cewek-cewek.
1: Nah, kebetulan yang datang di kafe itu kan banyak, belum dikatakan 80% kan cewek semua.
0: Betul, kalau kafe-kafe.
1: Nah, jadi bagus deh kalau saya lihat, coba deh kafe-kafe yang lain nih buat seperti ini. Jadi UMKM-UMKM kita anak muda nih ya.
0: Muter ya bang.
1: Anak-anak muda Jambi UMKM-nya tuh bagus-bagus. Nah promosi nih aku buat teman-teman semua karena
0: kebagian ya.
1: Iya karena apa? Ini kan ceritanya UMKM ya.
0: Iya.
1: Nah siapa tahu nih owner-owner kafe yang lain nih ada yang dengar. Ayo dong bersinergi dengan kami-kami nih para UMKM membuka peluang untuk anak-anak mudanya mencintai produk Jambi.
0: Bangsanya juga terutama Jambi.
1: Terutama Jambi karena potensi anak Jambi enggak kalah.
0: Betul.
1: Keren-keren. Mbak udah datang?
0: Aku belum datang, tapi aku punya rencana mau datang.
1: Harus datang.
0: Ah nanti. Nanti aku datang. Oke.
1: Ketemu saya di jam 3 sampai jam 9 malam. Waduh kayak apa aja. Promosi saya.
0: Aku kayak harus promosi demi keberlangsungan UMKM kita.
1: Amin, thank you.
0: Amin. Nah. Tapi bang sejauh ini, nah abang kan pengalamannya udah besar nih kan, udah banyak. Amin. Gitu kan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Tapi apa sih ngikut ini gak sih kontes-kontes dari mungkin dari kebudayaan pemerintah gitu kan, biasanya kan selalu ngadain hal-hal yang seperti itu juga nih.
1: Ya kalau pemerintahan ada beberapa kali saya dari pariwisata dulu ya, saya lupa tahunnya. Saya dipercaya untuk peragaan busana, kebaya, di atasnya kebaya, di bawahnya solket dan batik Jambi. Waktu itu di Kementerian Pariwisata. Acara makan malam atau apa waktu itu. Nah, aku lupa tahunnya Mbak.
0: Udah lama berarti kalau kayak gitu.
1: Udah. Nah ingatnya kalau ada lagi di Makassar bersama waktu itu mengangkat Kabupaten Morobungo. Nah itu saya fashion show selama 7 hari, setiap hari fashion show mengangkat batik dan tenun songketnya Kabupaten Morobungo di sana ketika nasional. Nah waktu itu Ibu Bupati mempercayai saya untuk mendesain dan bersama anaknya Mbak Dia, adanya Ibu Bupati untuk berkolaborasi kami memperagai batik-batik dan tenun dari Morobungo.
0: Berarti bukan cuman kota yang diangkat ya bang, tapi sampai daerah kabupaten pun juga diangkat.
1: Nah terakhir 2013 saya diajak sama ibu ke Brunei juga mengangkat batik dan tenun Morobungo.
0: Nah itu. Tapi sejauh ini abang melihat gak sih perhatian pemerintah terhadap desain abang, maksudnya kayak yang nih toko abang nih ternyata mendapat sedikit bantuan lah mungkin dari pemerintah atau mungkin mesin atau kan mungkin promosi atau dan lain-lain.
1: Iya, kalau untuk pemerintah Mbak jujur, saya larinya di UMKM-nya di bagian BUMM.
0: BUMM,
1: iya. Saya salah satu binaan dari PLN.
0: Oh, masuk ke PLN yang abang,
1: iya.
0: Kalau
1: dari bantuan pemerintahnya enggak ada.
0: Belum, jangan bilang enggak ada. Enggak ada. Iya, oke. Barangkali habis ini ya kan, Bang. Nah, ada yang
1: belum tahu
0: makanya itu. Tapi Bang, untuk melihat perkembangan fashion sejauh ini, gimana sih Abang melihat nih peran generasi muda terhadap perkembangan fashion kreatif di Jambi?
1: Bagus. Kreatif juga ya. Maka saya bilang banyak sekarang adik-adik ya di bawah saya yang umurnya lebih muda dengan pengembangan lokal. Karena kita juga berpesan kepada teman-teman, silakan membuat baju tapi ingat benang merah kita jangan ditinggalkan. Apa benang merahnya? Batik kita.
0: Betul.
1: Tenun kita. Nah itu jangan ditinggalkan. Kenapa? Setiap desainer seluruh Indonesia itu pasti dia mengangkat khasnya masing-masing.
0: Betul itu.
1: Seperti di Medan, ulosnya, di Palembang, songket yang udah kaya-kaya banget. Di NTT, tenunnya, di Bali apalagi, surganya segala macamnya Mbak. Nah itu semua desainer harus mengangkat dari ciri khasnya. Karena disitulah supaya juga tumbuh ciri khasnya kata Mbak tadi, identitas kita juga akan tahu. Nah untuk masa kreatifnya sangat sangat-sangat kreatif anak-anak muda sekarang. Mm-hmm. Dari perkembangan-perkembangan fashion, mm-hmm. dari modelnya, mm-hmm. dari segi desainnya, mm-hmm. keren-keren.
0: Betul, soalnya kan sekarang banyak nih anak-anak muda kan juga dijadiin konten ya Bang.
1: Iya.
0: Cara mereka berpakaian.
1: Iya.
0: Bahkan sekarang tuh kebaya apa ya Bang ya? Kebaya yang biasa, kebaya Ibu Kita Kartini itu apa
1: iya.
0: namanya ya Bang ya?
1: Kutu Baru.
0: Kutu Baru. Mm-mm. Nah, itu sebagian juga udah dijadiin kayak pakaian hari-hari pergi ya
1: iya,
0: Bang.
1: Nah, untuk OOTD ya.
0: Betul. Nah, terus selanjutnya kan apa Bang? Janggan ya yang lagi viral lagi.
1: What janggan?
0: Kebaya janggan.
1: Baru dengar sayangnya.
0: Baru dengar. Oh, gini, yang modelnya tuh kayak kayak baju Jawa gitu loh. Oh, itu apa tuh Bang namanya?
1: Apa ya? Nah, itu dia aku lupa namanya. Iya, betul.
0: Iya, heeh. Cuman aku lihat di internet kan anak-anak zaman sekarang kan udah sering pakai kebaya. Sekarang kan lagi tren yang aku lihat ya, Bang, sekarang lagi trennya kebaya janggan gitu-gitu. Nah, tapi Bang kalau kayak gitu tuh kan berarti ada perpaduan dari luar daerah juga kan, Bang?
1: Pasti karena kan? Saya bilang tadi wasra. Mm-mm. Wasra itu kan selembar kain. Mm-mm. Nah, selembar kain tadi dalam bahasa Karta, wasra ini kan bahasa Sanskerta ya. Mm-mm. Yang artinya selembar kain atau selembar selendang. Mm-mm. Nah, itu kita memang tidak bisa apa ya, kain-kain baju-baju kita ini kan tidak lepas dari yang lama-lama juga, seperti di Jawa dulu,
0: okay.
1: Ya Sumatera, apa namanya baju-baju kurung kita.
0: Oh iya betul.
1: Nah sayangnya Mbak, sayangnya untuk daerah Jambi, saya lihat anak-anak mudanya masih malu, mungkin ya masih malu. Nggak seperti di kota besar, mereka ke kafe, hangout itu menggunakan kain sarung.
0: Oke, okay, iya betul.
1: Berkebaya modern. Kebaya modernnya lebih ke ini, ke abstrak. Tumbur-tumbur tapi tradisional masih kelihatan.
0: Nah, saya ngerti maksudnya.
1: Di Jambi itu belum berani mereka seperti ini. Lebih ke baju t-shirt. Ke t-shirt, ke meja. Nah, ada sih sudah beberapa yang sudah fashionable banget. Dengan perkembangan-perkembangan. Saya bilang tadi, wasra itu unik loh kalau dibuat sesuatu.
0: Betul.
1: Nah, tinggal pengemasannya, tinggal kita cara penyajiannya seperti apa, dan penempatannya seperti apa.
0: Betul, oke.
1: Nah, itu.
0: Tapi nih Bang, saya jujur sebagai Gen Z Bang, kadang tuh kan lihat batik, yang biasa kita lihat tuh kan zaman-zaman dulu kan biasanya cuman kalau cowok kan kemeja batik, kalau cewek tunik-tunik batik. Tapi kan sekarang kan udah berkembang, kayak dijadiin vest dan lain-lainnya. Tapi tuh Bang kadang tuh, kenapa lah ya Bang, harganya tuh lumayan pricey. Nah, itu dia. Itu kan yang jadi kayak, aduh ini naksirnya, tapi nengok harganya, aduh bikin mabuk kepayang gitu Bang.
1: Mungkin, bukan mungkin Mbak ya, karena bahan dasarnya dari wasra itu sendiri, tenun batik itu kan udah mehong ya bahasanya.
0: Betul.
1: Ya udah mahal gitu. Nah, kami para desainer, para pelaku, penjahit atau apa namanya, membelinya udah tinggi.
0: Saya setuju juga itu.
1: Satu, kedua, mungkin bisa dapat bahan yang murah. Tetapi untuk membuat sesuatu tadi saya bilang, penempatannya, desainnya menjadi seperti itu, kepikiran nggak Mbak?
0: Nggak.
1: Yang orang awam?
0: Nggak lah.
1: Nggak kan?
0: Nggak lah.
1: Tetapi di mata desainer, di mata yang orang ngerti tentang ini mau jadikan apa, wah bisa jadi begini. Ya.
0: Betul.
1: Nah, disitulah mahalnya Mbak.
0: Oke.
1: Nah,
0: siap.
1: Jadi desain itu yang kata si A. Agak nyeleneh.
0: Betul, kadang
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi kata Mbak keren kok. Kata sebelahnya lagi, aku gak pede. Nah, itu tergantung ke masing-masing
0: penilaian individunya ya
1: kan. Nah,
0: iya.
1: Tadi saya bilang baju ini dibawa untuk ke kondangan mungkin. Oh, kalau kondangan baju-baju wasra masih oke Mbak. Sekarang udah banyak. Nah, mungkin kalau dibawa ke tempat lain mungkin masih agak bingung. Tapi yang saya tahu saya, kalau untuk wasra, itu boleh dikatakan 90% itu aman dipakai kemana aja.
0: Oke, iya, iya.
1: Nah, aman aja, kenapa? Tidak terlepas dari nuansa daerah. Mungkin padu padannya, seperti saya ini sepadannya saya sama bahan karung yang murah meriah, tapi setelah jadi harganya mehong, kata Mbak kan.
0: Betul.
1: Nah, apa karyanya tadi?
0: Oke.
1: Okay. Karyanya yang Mbak harus nilai. Nah, sesungguhnya harga mahal itu Mbak relatif. Ketika Mbak bisa beli atau teman-teman lain bisa beli dengan produk salah satu desainer itu menjadi satu apa ya, kebanggaan bagi kami juga. Okay. Dan kepercayaan bagi Mbak. Udah mempercayai kami, membeli ke saya barang produk kami.
0: Betul.
1: Nah, jadi desain itu kadang-kadang gak sembarangan Mbak kami memikirnya.
0: Oke.
1: Kadang-kadang nih udah saya sudah tulis nih Mbak yang desain. Pas kejadiannya berubah. Kenapa? Moodnya kadang-kadang bisa berubah Mbak.
0: Oh,
1: pas sudah udah jadi ke kenyataan, oh ternyata kurang bagus ditaruh di sini, bagusnya taruhnya di sini.
0: Oke, okay, oke, okay, ngerti.
1: Nah, begitulah ceritanya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi jangan dibilang mahal ya.
0: Ternyata sambil menjahit pun kita sambil mikirinnya juga ada ilmunya ya Bang.
1: Nah, itu menyusun pola bentuk dari wasra tersebut. Kalau nggak pandai nggak bagus Mbak.
0: Betul.
1: Dari segi warna juga. Warna hijau ketemunya harus warna apa?
0: Oke.
1: Kalau mau tabrak lari, tabak larinya bagaimana?
0: Betul.
1: Sehingga orang lihatnya kecing.
0: Oke.
1: Nggak sakit mata.
0: Betul.
1: Nah di situ mahalnya Mbak.
0: Betul.
1: Kalau Mbak cuma pakai baju warna biru plok udah selesai, aku nggak ini.
0: Oke.
1: Ketika biru ketemu hijau, ketemu merah, ketemu hitam, itu bagaimana penempatan diagonalnya, penempatan garis lurusnya seperti apa? Harus tahu Mbak.
0: Oke.
1: Nah di situ mahalnya Mbak.
0: Oke.
1: Iya teman-teman semua, jangan dibilang para desainer baju mahal, jangan.
0: Betul. Karena kan ada orang yang kadang tuh ada orang yang banding-banding gitu loh Bang.
1: Nah ya itu.
0: Kan?
1: Itu saya bilang tadi satu lagi, mohon maaf para penjahit, bukan kami mengbandingkan para menjahit dengan para desainer Mbak ya tadi saya bilang dari awal, desainer punya perhitungan sebelum menjahit. Perhitungannya kuat dari segi bahan. Dari segi penempatan, kalau penjahit mereka kadang-kadang kayak Mbak kasih bahan udah selesai.
0: Betul, memang.
1: Secara jadi mau apa ya itu urusan Mbak. Karena Mbak udah gaji ngasihnya seperti ini. Mau bahannya bagus, mau bahannya jelek, penjahit nggak urusan.
0: Betul.
1: Pokoknya Mbak sepakat harganya 200.000, selesai bayar 200.000, udah. Nah kalau kami para desainer nggak bisa gitu Mbak.
0: Oke.
1: Ini bahan udah saya beli. Batiknya cocoknya di mana? Cocoknya batik apa? Terus desainnya seperti apa? Itu harus ada pengulikan-pengulikannya sehingga jadilah suatu karya baju atau rok atau apalah.
0: Oke. Berarti ilmunya mahal Bang yang buat itu semua. Pasti iya, saya dengarnya juga. Iya sih, karena tuh kadang yang Abang bilang tadi, saya sebagai masyarakat awam enggak kepikiran nih baju bakal dijadiin kayak gini.
1: Nah.
0: Tapi kok para desainer bisa kepikiran dijadiin kayak gini?
1: Itu.
0: Ya gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini ya Bang ya, apa namanya tuh, Abang pernah ikut pelatihan gitu gak sih? Pelatihan ya misalnya kayak ya desainer ataupun pelatihan-pelatihan apa, ataupun Abang yang membuka pelatihan tersebut?
1: Kalau pelatihan-pelatihan ini selama ini saya cuma ada di binaan ya, di PLN.
0: Okay.
1: Tapi jurusan langsung ke desainernya belum ada.
0: Oh oke.
1: Okay. Saya banyak otodidak. Iya, banyak otodidak melihat di perkembangan dunia di YouTube. Nah, seperti itu belajarnya di situ aja.
0: Oke, okay, tapi emang perlu sih Bang otodidak tuh ya kan Bang. Yeah. Kalau kita mengandalkan cuman kayak gitu ya pasti tidak akan berkembang sejauh ini.
1: Mbak, kuliah itu kebanyakan teori ininya aja, teori aja.
0: Betul.
1: Prakteknya nggak ada.
0: Nggak ada betul.
1: Teman saya yang ada ikut kuliah seperti itu, akhirnya dia belajar jahitnya sama penjahit.
0: Tetap kursus. Ya Bang ya?
1: Karena mereka gak ngajari jahit Mbak di sana.
0: Oke.
1: Okay. Cuma ngajari bagaimana cara bikin pola, bagaimana cara membuat desain, bagaimana tekstil bergabung dengan ini. Cuman itu aja. Nah, menjahitnya sendiri, cuttingnya sendiri gak begitu banget. Nah,
0: oke, siap. Oke, kita kalau ngomong-ngomongin masalah desain baju itu ada habisnya, Bang.
1: Iya.
0: Iya kan? Nah, pasti penasaran, apalagi mau ditanya penasaran gitu. Apalagi kalau misalnya ada yang mau buat hajat, ya kan? Pasti yeah. bingung, apa nih aku mau bikin model apa gitu. Tapi betul, sebelum kita mengakhiri obrolan kita di hari ini, sebenarnya harapan Abang lah terhadap masa depan industri kreatif fashion yang ada di Kota Jambi.
1: Harapannya sih gak muluk-muluk ya, tetap maju terus. Dan anak-anak muda semua menggali motivasi-motivasi yang baru, berkembang bersama-sama gitu kan. Jangan saling mensikut-sikutan juga.
0: Betul.
1: Sesama teman, mana gak baik juga ya. Berkarya bersama, mengambil kearifan lokal, itu salah satu yang terbaik juga. Supaya perkembangan industri kreatif fashion di Jambi bisa pesat sama dengan di luar.
0: Oke.
1: Nah itu.
0: Tapi untuk sejauh ini, Bang, menurut Abang, sebenarnya apakah optimis Kota Jambi itu menjadi pusat fashion kreatif yang di Sumatera?
1: Itu saya belum bisa bicara ya, karena di Jambi belum bisa sampai ke sana kalau dari kacamata saya.
0: Okay.
1: Karena masih banyak ketinggalan-ketinggalan. Apa ya istilahnya? Itu tadi saya bilang ke Mbak tadi, kami dari UMKM, para desainer, kebanyakan yang dilirik itu adalah dari segi kuliner.
0: Betul, betul.
1: Kriya dan fashion itu dianaktirikan. Jadi tidak ada penempatan naik kelasnya kami dari anak dari dunia fashion dan kriya bisa naik ke atas gitu kan. Mungkin untuk Jambi saja, tapi kalau untuk kabupaten di provinsi lain udah terangkat.
0: Nah itu berarti kita juga sebagai teman-teman yang lainnya juga harus melek terhadap kriya yang ada di Jambi.
1: Iya. Ya,
0: oke, terima kasih Bang Fahmi udah bantu ngobrol di hari ini mengenai desain.
1: Sama-sama.
0: Ya, oke. Tapi sebelum closing, boleh silakan promosiin apa namanya tuh toko Abang sendiri, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Nah, toko saya berada di daerah Pasar TAC, di kawasan Pasar TAC di bagian belakang. Nanti ada papan namanya, namanya itu Latino Suasana Indonesia. Nah, di sana banyak produk-produk ready to wear yang sifatnya baju-baju etnik dari Wasra Indonesia. Dan bisa lihat juga di IG saya, namanya juga Latino Suasana Indonesia.
0: Oke, baik.
1: Dan kalau ada kesempatan sampai tanggal 31 Mei ini, silakan main dan berkunjung ke Cafe Kisa.
0: Oke, sampai 31 Mei?
1: Iya,
0: oke,
1: kita
0: panjang.
1: Dua minggu di sana.
0: Oke.
1: Ayo teman-teman bisa lihat dan cuci mata di sana.
0: Oke.
1: Melihat karya-karya anak-anak muda Jambi yang sangat-sangat bagus.
0: Oke, nah, nanti kita berkunjung ya, Bang.
1: Siap.
0: Siap. Oke, terima kasih Bang Fahmi.
1: Baik, terima kasih juga.
0: Iya. Oke, baiklah, ketika nanti kita udah ngobrol panjang bareng Bang Fahmi di Jambi Siang Iko. Dan tentunya ketika nanti terima kasih ya udah nyimak obrolan-obrolan kita yang penting nih, ya kan. Nah, tentunya ketika nanti terima kasih tetaplah bersama kami di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Just so. No, my
3: kok lagu barat semua ya?
4: Dunia melulu.
3: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Jambi Siang Iko.
1: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Pemirsa, Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan merespon cepat banjir yang melanda 6 kecamatan dan merendam.
1: Wah, cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
2: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
1: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
3: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
2: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
1: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
3: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
2: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
1: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
2: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya? Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.

Ya, ganti-ganti masih bersama kami di Perempat RRI Jambi. Kali ini Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kolonel Abun Jani Bangko ini resmi menghadirkan alat komputer topografi scan atau CT scan dan mamografi terbaru guna meningkatkan kualitas pelayanan medis bagi masyarakat. Tentunya kehadiran fasilitas kesehatan modern tersebut ditinjau langsung oleh Bupati Merangin M. Syukur usai memimpin apel di rumah sakit daerah itu. Tentunya ganti-ganti Bupati Kabupaten Merangin Syukur mengatakan selama ini masyarakat Merangin yang membutuhkan layanan CT scan terpaksa harus dirujuk ke luar daerah seperti Kota Jambi, Padang hingga Muara Bungo. Tentunya kondisi tersebut dinilai menyulitkan pasien terutama dalam situasi darurat. Menurutnya Kanti-Kanti, keberadaan alat CT scan ini sangat penting untuk mempercepat penanganan medis khususnya bagi pasien kecelakaan atau kasus darurat lainnya yang membutuhkan pemeriksaan cepat dan juga akurat. Tentunya Kanti-Kanti, Syukur ini juga mengapresiasi Direktur RSUD Kolonel Abun Jani Bangko beserta seluruh jajaran yang terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Merangin. Dan ia memastikan pemerintah Kabupaten Merangin akan terus mendukung pengembangan fasilitas kesehatan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tentunya Kanti-Kanti, itulah informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Sungai Batanghari adalah sungai yang terpanjang di Sumatera, yang memiliki panjang 800 km. Mata airnya berasal dari Sungai Rasan. Hulu dari Sungai Batanghari berada di Danau Atas yang sekarang masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Barat, sebelum lepas ke perairan timur Sumatera dekat Muara Saba. Pada Sungai Batanghari, ada beberapa anak sungai yang bermuara, seperti Batang Sangir, Batang Tembesi, Batang Tebo, dan Batang Merangin. Dan sistem aliran sungai ini membawa banyak deposit emas, sehingga muncul nama legendaris Swarnadwipa atau Pulau Emas dalam bahasa Sanskerta. Daerah aliran Sungai Batanghari merupakan daerah aliran sungai terbesar kedua di Indonesia, yang mencakup luas tangkapan areal 4,7 hektar, sekitar 76%-nya berada di Provinsi Jambi dan sisanya berada di provinsi lain. Adanya aktivitas eksploitasi hutan berdampak pada berubahnya alur sungai sedimentasi. Pendangkalan terutama terjadi di daerah hilir. Perubahan ini mengakibatkan air sungai cepat naik pada musim hujan dan sebaliknya cepat surut pada saat musim kemarau. Sebagai areal daerah Sungai Batanghari, berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, yaitu mencakup 234.000 hektar. Dan di zona tengah terdapat Taman Nasional Bukit 12 atau TNBD seluas 60.500

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

Ya, tentunya Ketik Ganti siang hari ini kembali lagi di 99,4 MHz per 4 RRI Jambi, masih dengan informasi-informasi menarik lainnya. Dan tentunya Ketik Ganti kali ini ada kuliner, yaitu seblak. Nah, kini menjadi salah satu kuliner pedas yang banyak digemari masyarakat di berbagai daerah. Tentunya cita rasa pedas dan gurih membuat makanan ini memiliki tempat tersendiri di hati para pecinta kuliner. Ketik Ganti, seblak ini dikenal dengan bahan utama kerupuk yang dimasak bersama bumbu khas seperti kencur, cabai, dan juga bawang. Tentunya perpaduan rempah tersebut menghasilkan aroma yang kuat dan menggugah selera. Ketik Ganti dalam perkembangannya, seblak hadir dengan berbagai variasi topping yang semakin beragam, mulai dari telur, bakso, sosis, hingga ceker ayam yang membuat rasa semakin kaya. Ketik Ganti meski digemari masyarakat, tetap diingatkan untuk tidak mengkonsumsi seblak secara berlebihan. Tentunya kandungan cabai yang tinggi dapat memicu gangguan pencernaan pada sebagian orang. Tentunya Ketik Ganti dengan cita rasa yang khas dan inovasi yang terus berkembang, seblak ini berhasil menjadi salah satu kuliner pedas favorit banyak kalangan. Tentunya popularitas menunjukkan bahwa makanan sederhana ini bisa menjadi tren yang terus bertahan. Ketik Ganti beralih ke informasi lainnya, kali ini Gubernur Jambi Al Haris melakukan audiensi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas nih Ketik Ganti mengenai rencana pembangunan jalur kereta api Batubara rute Bunga Sarlangun menuju Pelabuhan Kemingking. Dalam pertemuan itu, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa pembangunan jalur kereta api Batubara ini menjadi langkah strategis untuk mendukung kelancaran distribusi hasil tambang di Provinsi Jambi, sekaligus menekan biaya logistik perusahaan tambang. Tentunya Ketik Ganti, Gubernur Al Haris mengatakan bahwa pembangunan jalur kereta api tersebut juga diharapkan mampu mengurangi beban angkutan batubara di jalan raya, serta meningkatkan efisiensi transportasi logistik di daerah. Ia menambahkan juga bahwa dukungan dari Kementerian Perhubungan menjadi sinyal positif bagi percepatan realisasi proyek strategis tersebut. Tentunya pemerintah Provinsi Jambi berharap pembangunan jalur kereta api Batubara dapat menjadi bagian dari penguatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur transportasi di Sumatera, khususnya dalam menumbuhkan ataupun mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan juga nasional. Ya, tentunya Ketik Ganti, informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

Ya, ketika kita akan mengikuti Serum Budaya Nusantara berjaringan tentunya bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta dengan tema Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Ketika selamat siang, selamat mendengarkan.

Abang Po tempat penampungan sementara sampah di RW 09 depan pabrik Astra Honda Motor Jalan Sunter Kemayoran, Kelurahan Sunter Jaya Tanjung Priuk Jakarta Utara telah dibersihkan dan ditata menjadi taman agar tampak lebih rapi, bersih dan nyaman. Pada Selasa kemarin, Camat Tanjung Priuk Samsul Rizal Khadafi mengatakan bahwa penataan dilakukan karena lokasi TPS yang berada di pinggir jalan protokol dinilai sangat mencolok dan menimbulkan kesan kumuh sehingga mengganggu estetika kota. Ia menjelaskan proses pembersihan dilakukan sejak dini dengan melibatkan sekitar 30 petugas gabungan dari penanganan prasarana dan sarana umum, suku dinas lingkungan hidup, unsur TNI, serta pihak terkait lainnya. Kita beralih ke berita lainnya. Indonesia ikut serta dalam gelaran International Tourism and Travel Fair atau Salon Internasional di Tourisme et de Voyage ke-25 kembali dilaksanakan di Valles des Exposition Kota Alger, Aljazair tahun ini. KBRI Alger menghadirkan pertunjukan seni panggung hingga mengundang para peserta hingga pengunjung berdatangan. Salah satunya adalah tari kandangan, tari tradisional Sunda yang ditampilkan oleh Freya Hanisa Syafri, seorang pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi di Aljazair. Selain itu, seni bela diri pencak silat turut dipertunjukkan oleh 4 pesilat muda berbakat asal Aljazair. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

destinasi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: salah satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
9: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau untuk Indonesia. Menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
10: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
9: Kabar baik. Panggilannya kabar baik. Rani Rini Januari.
10: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya. Haruslah dipanggil Puan. Jadi oh, Puan Rani.
9: Puan Rani. Baiklah kalau begitu, Puan Rani apa kabar?
10: Saya baiklah. Baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
9: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
10: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di sini juga hujan.
9: Pekanbaru juga hujan.
10: Hujan gerimis tapi.
9: Oh, gerimis
10: sekarang
9: tapi ya.
10: Sekarang mendung lah. Gerimis-gerimis tak diundang ya.
9: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
10: janganlah nanti kita lari lah pendengar kita.
9: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
10: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil.
9: Ya.
10: Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
9: Baik.
10: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu ya. Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
9: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
10: Hadir. Alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI di Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
9: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
11: Alhamdulillah.
9: Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
10: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan daerah istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Sehat ke Datuk?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
11: Yang tepatnya saya itu nama saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
10: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
11: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya. Zikir malam nanti insyaallah sempena 1 tahun dimaklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau. Dari hari ini pas 1 tahun.
9: Oh, pas satu tahun.
11: Jadi pas satu tahun dimaklumatkan, artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya makanya hari ini tema ini kita
9: alhamdulillah. Hari ini tepat betul ya, berarti
11: sebab
9: ya.
11: Kebangkitan nasional itu, maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini, dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
10: Oke, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk, sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau. Ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
11: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu, dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim. Malah sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai, waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagian besar wilayah Riau sekarang, untuk menjadi daerah istimewa gitu karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini, kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja pada sejarah tradisinya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
10: Oke, tapi kenapa kita dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa nih Datuk?
11: Ada setidaknya ada tujuh alasan gitu. Tujuh alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu, bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan Melayu, dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya ketika kemahdian Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan, tapi juga dalam bentuk harta. Seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat, zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936, dan itu diserahkan untuk Republik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita pantas tuh. Apalagi kalau kita melihat di Riau, sistem kekerabatan di Riau ini ada tiga. Di tempat lain cuma satu, kalau di Riau ini ada tiga. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun parental pun ada. Ini tiga-tiga ini bergabung, dan itu sesuatu yang mozaik Indonesia yang sebetulnya seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada adat apa pihak pemangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan misalnya. Di Pelawan itu sultannya masih ada dan masih berfungsi walaupun heritage ya, walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pimpinan yang lama lagi, perbatinan batin juga masih berfungsi. Kemudian ada bupati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada tempat lain. Di tempat lain barangkali ada, masih ada monarki modern, tapi sistem pemerintahan yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
10: Karena memang budaya kita ini masih kental.
11: Iya gitu, itu. Ya, dan sampai sekarang Riau, pun ya, kita lihat bahwa ya, istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan, kita bagian yang ya semua daerah penting, tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
10: Tapi Datuk, untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh, susah tak Datuk?
11: Tidak susah. Tidak susah. Dia sebab gini, kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita isikan perwujudan dan perwujudan Riau. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Hari kebudayaan, dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 17 Oktober? Karena yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita ambil. Kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada DPR RI dan DPD gitu ya. Sebab mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
10: Iya. Yeah. Tapi mungkin sebagian masyarakat tuh. Kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
11: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan, orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya, itu betul jelas itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan dan apa ya, itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita. Apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa dan bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu. Kita dari sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa. Akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
10: Oke. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
11: dilakukan? Nah, ini untuk ini gini. Ini di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan bercakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin nih. Baca cepat, seolah-olah kita ini bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan?
10: Bahasa kita,
11: ya. Itu artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu bukan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dasar tu kan gitu. Itu artinya makanya kata ini untuk apa? Makanya Destinasi Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Ya, kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian-perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah Puan. Kita dapat mendengar apa dialek Melayu asli itu. Jadi kita ini dah tercampurnya.
10: Betul.
11: Jadi itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi secara kebudayaan matinya satu dialek berarti mati satu bangsa gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan yang mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikiran. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari apa itu berasal dari Riau, yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kan wajar masyarakat bertanya. Sebab masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih di bawah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Jadi nah kalau dia istimewa berarti ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kesatuan, itu memerlukan pemikiran ini ya, dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewa ini pada hakikatnya adalah bagaimana kita menatakan istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
10: semuanya ada.
11: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
10: Iya. Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
11: Itu. Begini, daerah lain juga Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Ya, di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya itu disebut jelas disebut. Nah, itu bagian yang istimewanya. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau sendiri.
10: Iya. Datuk, Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa, Datuk?
11: Kami dulu makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang nih kan. Bagaimanapun keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan pendekatan nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah itu, diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia, kemerdekaan Malaysia itu tidak diawali dengan perang-perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi, apa macam. Nah, tentu, kita kalau misalnya kita dapat 10, cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang.
10: Walaupun,
11: kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami tanah ulayat kami itu dapat sejengkal, tetap kami berjuangkan dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Taala.
10: Tapi Datuk di apa namanya kita sudah menjadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan ada Datuk?
11: Kalau yang paling apa nih tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulayat itu harus diakui oleh republik ini dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Nah, itu betul-betul kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Nah, itu yang apa nih. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau pakai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Ya, dan itu kalau itu diakui kalau adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah, tanahnya mana sekarang? Nah, tanah ini ya kita mengakui bahwa pengatur agraria kita kan masih harus disempurnakan. Alhamdulillah memang dalam pemerintahan sekarang ini misalnya bagaimana pihak BPN misalnya bagaimana sekarang ini mencoba mendaftarkan tanah ulayat. Itu kita ikuti. Dan Riau merupakan, alhamdulillah Riau mengecah satu dari 7 provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat. Dan itu kita kejar gitu. Nah itu contoh artinya ini sangat memungkinkan. Sebab ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat. Tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
10: Betul, menata juga ya Datuk.
11: Iya, itu ada.
10: Baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
11: Belum,
10: ya?
11: Belum.
10: Oh, belum.
11: Belum kan? Belum. Ini baru nak berjuangkan.
10: Oh, baru nak berjuangkan. Satu tahun tadi apa tadi
11: itu? Apa memaklumatkan perjuangan. Memulakan perjuangan.
10: Perjuangan aja harus satu tahun ya Datuk ya.
11: Dan kita yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Itu tapi kita ini memang kita butuh stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri kan bawa ini semua apa macam ini apanya, kita berdialog. Ya cukup bagus intens juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apa ya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
10: Oke. Apalagi yang mungkin yang kurang Datuk yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa Datuk.
11: Ya bagaimana ya yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini ya dalam seperti bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu itu yang. Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu, naskah demikian sudah diatur, sudah disusun, terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang tergantung pada keputusan
10: dari
11: dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Nah, waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu kita yakin. Tapi akhirnya kita apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi daerah istimewa belum siap kita. Bagaimana hal-hal yang itu harus banyak diatur gitu. Tapi artinya kita sambil mempercayai itu kalau ini kalau besok.
10: Iya, iya. Kalau besok ya Datuk. Siapa tahu di maklumat tahun ini besok jadi istimewa.
11: Tapi maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu tidak bisa langsung berjalan anak itu, harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu. Mm-hmm.
10: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan, kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
11: Ya, sekarang, ini. Yeah. Sekarang ini, ya programnya program lobby sekarang.
10: Lobby terus.
11: Iya, terus kita bicara, dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu wartawan ya, wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma, berbual. Nah, dan artinya gitu. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Yeah. Sebab situasi politik kita baik di nasional maupun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan ya. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri napas kepada yang lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
10: Oke. Okay. Baik. Kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk, perannya Datuk?
11: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab begini, seperti yang katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sekarang. Makanya setahun dua tahun lagi mungkin belum. Tetapi untuk generasi yang akan datang itu, untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya tunggu perintah kita lah gitu jalannya. Biasa ada sekitar 40-an laskar-laskar yang anak-anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggolkan daerah istimewa Riau itu contoh lah menurut saya, itu kan anak-anak muda gitu ya. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaik-baiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
10: Iya, baiklah. Perjuangan terus kita lakukan ya, dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan nih Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah, kita juga undang penelpon boleh ya Datuk?
11: Ya, sila.
10: Mpok Nova, kita juga undang penelpon boleh?
9: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin. Ya,
10: boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
9: 021-35-04-510 untuk Pekanbaru.
10: Baik, kalau di Pekanbaru 2076123606 ya. Baik. Atau 23600.
9: Puan Rani, sebelum kita terima penelpon kita break dulu ya.
10: Boleh, boleh.
9: Oke, baiklah. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
10: Kalau di Pekanbaru Sile di 0761-23606 ya. Baik. 0761-23606.
9: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Ye, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apalah ya.
1: Enggak apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan, ini jangan. Pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Mau akhir pula ya.
1: Baiklah, baik. Kita terima ya. Di 02135045510 untuk Jakarta, untuk Pekanbaru.
2: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
1: Ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh, dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena ya sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Cantik kan,
2: rancak warna ini. Ah, rancak warna udah beda tuh.
3: Puan Rani dengan Cinduri ya.
2: Saya Cinduri dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terus
3: Jakarta ada Pak Nova ya. Pak Nova, saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Assalamualaikum buat Datu Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Datu.
4: Iya, alhamdulillah. Cuman.
3: Datu yang baik hati. Memang kalau kita gak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Ah, boleh, boleh, sila.
3: Mencari timba si anak dara.
2: Suai.
3: Di bawah sarang burung tempua.
2: Suai.
3: Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Wah. Alhamdulillah. Pantun,
3: ya. Harus begitu lah. Kan ini berpantun juga, Mama.
2: Nanti dan dibalas sama Datu nanti.
3: Ini, ya. Sekali ini. Bukan di Yogyakarta aja yang ngasih istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan,
3: Puan.
2: Mau tanya apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Datu, pertanyaannya Datu, ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya Bapak buat Datu.
4: Iya,
2: baik.
3: Ekonomi seperti apa, fondasi histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apalagi ini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan. Puan Rani,
2: terima kasih.
3: Puan Opa,
2: maksimalnya
3: harapan pendengar setia begini pun
2: baik.
3: Nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan.
2: RRI
3: Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara, moga ikatan sila terakhir takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun Cik Julia.
2: Terima kasih
3: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Iya.
2: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita terima yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang.
5: Puan Rani.
2: Iya, saya. Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oh, apa kabar Maluku? Udah siang nih ya, udah sore malahan ya.
5: Udah sore. Tengah lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
2: Iya. Silalah, Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
4: Datuk.
5: Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
2: Iya.
5: Daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
2: Saya
5: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya, karena kan di Riau ini sering terjadi karhutlah.
4: Benar.
5: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Riau gitu ya? Apa itu artinya Riau punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini? pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan gitu ya.
5: Iya. Iya, iya. Iya, itu aja pertanyaan saya. Datanya mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya. Terima kasih ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat ya Datuk ya?
2: Sudah ya Datuk, ya. Sudah paham ya.
1: Sudah, silakan Datuk.
2: Kita jawab saja Datuk, sila. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datuk, sila.
4: Ya, burung merbah, burung tempua dibawa orang ke Sungai Apit.
2: Suai.
4: Sungguh bagus pertanyaannya, tapi saya memang menjawabnya sulit.
2: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit.
4: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, memang pertama dari segi kontribusi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau misalnya, tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya, daerah keistimewaan itu untuk budaya ada 500 miliar satu tahun.
2: 500 miliar?
4: Ya, coba untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan wajar budaya. Tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar. Coba bayangkan. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya, itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Nah, di Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mencari pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi ya, heterogen ini, apalagi kita berbatasan langsung dengan negara asing ya. Artinya dia punya dalam tanda petik ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dirangkul khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita kan tempat RRI membuat stasiun di Bengkalis dan itu menunjukkan bahwa ini harus ditangani khusus. Begitu ekonomi gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu lah, cara ekonomi ya. Waktu kecil-kecil dulu, itu kami dulu beli batu es tau gak?
2: Es batu.
4: Es itu ke Malaysia gitu.
2: Nah,
4: artinya karena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu, berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi.
2: Tanah ulayat.
4: Nah, sekarang contoh. Maka saya pertanyakan, tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau. Soal semua tanah oleh Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada yang keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti, perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang okay, kan itu dalam keluar. Artinya itu kan harus ditangani secara khusus gitu. Gitu juga misalnya dalam kontribusi sejarah ya. Saya kata begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini. Jadi itu ditemu di Logas. Itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi, itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya. Soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Itu menunjukkan seperti itu. Kemudian, kalau lebih mau jelasnya, baca juga lah di Facebook saya hari ini. Saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
2: apa media sosialnya?
4: Di Facebook.
2: Di Facebook. Datuk Ikram Jamil.
4: Saya menjelaskan tentang bagaimana daerah istimewa Riau. Sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap itu. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penanaman tanah itu tadi bersilang lah gitu ya itu. Nah, kemudian dari adik yang dari
2: Maluku
4: ya. Itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini, Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi Riau ini khusus pertama, dia dekat dengan perairan internasional. Ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan cepat. Keluar dari Riau ini sudah, kita sudah masuk perairan nomor dua teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha ini, dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini, bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang, menerima. Artinya orang untuk berusaha kilometer, oke.
2: Sila gitu ya. Sila,
4: asalkan di mana langit didundung, di mana bumi nanti langit didundung. Artinya jangan beraja-raja di negara seperti itu. Artinya selagi dia ingin membangun, dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan. Kalau dia Melayu, mengaku Melayu, dia bangun Melayu, sudah Melayu, dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya berusaha, sehingga usaha begitu lancar, sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti, ini kan harus ditangani secara khusus. Dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi kartu lahir.
2: Betul.
4: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Jadi, kadang-kadang dengan khusus, berarti ada penanganan khusus, berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau, itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu, gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Ah itu akan payah boleh. Memerun itu dalam bahasa Indonesia tidak ada itu. Artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar, tapi yang di tempat itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti jelek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat, dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi, ya kalau kita lihat sekarang ini selalapnya kalau dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa, ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang misalnya satu orang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari Riau kan tak sampai segitu, tapi artinya untuk membuka kebun di Riau harus ada pertemuan khusus. Tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik, jadi itu kalau misalnya karhutlah itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu.
4: Itu sama besar ya. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu kan.
2: Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
4: Di Indonesia kan dua baru, Aceh sama Jogja.
2: Kita coming soon lah ya.
4: Insya Allah. Maka kami di Lembaga Riau kita pulang. Kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau, insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah.
2: Mudah-mudahan. Pak Nopa juga bantu doa ya.
1: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 021-350-4510 Pekanbaru.
2: Pekanbaru sila di 0761-23606 ya.
1: Iya.
2: Jadi Encik Tuan dan Puan sila nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh,
1: ya. Silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus pula.
1: Terputus ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
2: Sila.
1: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Dari siapa di mana nih?
6: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
2: Oh, Teteh. Kumaha damang?
6: Alhamdulillah saya panas.
2: Baik. Baiklah, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
6: Iya, Puan Rani, Maya kabar?
2: Oh, saya baik. Kalau Maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Datuk?
6: Melayu.
2: Maya. Maya kabar itu Melayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, salam dari Kota Hujan Bogor, Datuk.
4: Oh iya.
2: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
4: Kota yang sejuk dan indah.
2: Iya. Sila, Teteh.
1: Iya, silakan, Teteh.
6: Datuk, menuju apa namanya? Menuju kota daerah istimewa begitu ya. bagaimana peran, mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah, tapi banyak yang berperan dalam hal ini. Untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datu. Untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datu. Puan Rani, Nova, terima
1: kasih banyak. Yo, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
2: 0761-23606 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung. Tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Jawab saja dulu ya.
1: Jawab saja untuk Teh Dinda ya.
2: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda di Bogor.
4: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus, sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan di kebakaran atau dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sama itu.
2: Iya, 2015 sekarang,
4: wah, itu luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab, kami di Riau ini mohon doa lah ya.
2: Kita mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
4: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini, kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini Pekanbaru aja kena 33 derajat gitu, gitu kan. Sekarang ini dan ini bentar ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda ada mana itu mereka sudah siap-siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu, kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini. Yeah. Menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini. Ya mohon doalah dari pendengar di Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikacikan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan.

0: doa itu. Kita saling mendoakan teman baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa, dan itu akan menanam rindu kita semua. Kalau ini semua terjadi, kita, persaudaraan kita akan semakin erat, bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
1: Amin. Mudah-mudahan ini datang ya.
2: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya, Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya, Puan dan juga Datuk ya.
1: Amin. Mudah-mudahan. Jadi nanti akan berganti berarti nama kita ya, Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi. Nggak, tapi
0: tetap daerah istimewa Riau,
1: Provinsi
0: Riau.
1: Oh, daerah tetap istimewa Riau ya.
2: Daerah istimewa Riau ya.
1: Riau.
2: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
1: Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
2: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita
0: mampir ke balai.
2: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu, terima kasih ya.
1: Terima kasih Puan Nopa.
2: Terima kasih banyak
1: Cikgu ya. Puan di seluruh Nusantara.
2: Baik kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, hari Rabu, lupa hari ya. Hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat siang Kanti-Kanti, dimanapun Kanti-Kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Sekda Sudirman tegaskan komitmen menuju 1,4 juta hektar Nusantara Lestari. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jambi, Sudirman secara resmi membuka Festival Hutan Adat Jambi yang mengusung tema wujudkan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk mencapai 1,4 juta hektar hutan adat menuju Nusantara Lestari bertempat di pendopo depan kantor Gubernur Jambi. Dalam sambutan dan arahannya, Sekda Sudirman menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat pengakuan dan pengelolaan hutan adat sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Sekda Sudirman menambahkan keberadaan hutan adat yang telah ditetapkan di Jambi ini menjadi bukti konkret bahwa masyarakat hukum adat memiliki peran sentral dalam menjaga lingkungan. Momentum Festival Hutan Adat menurutnya harus dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi lintas pihak dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dalam sesi wawancara dengan awak media, Sekda Sudirman mengungkapkan perlombaan pengelola hutan adat ini

adalah yang pertama diselenggarakan di Provinsi Jambi. Ketika inilah kabar hari Eko, Sekda Sudirman tegaskan komitmen menuju 1,4 juta hektar Nusantara Lestari. Ketika tidak dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Eko selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

Ketika itu, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RI Jambi. Kali ini ketika perayaan Hari Tatar Sunda digelar, lambaian penjor Sunda selalu berhasil mencuri perhatian di sepanjang jalan dan gerbang tempat acara. Tiang bambu melengkung yang dihiasi janur kuning ini tegak berdiri sebagai penanda kemeriahan sekaligus sakralnya sebuah tradisi. Tentunya kati-kati kehadirannya tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi atau estetika visual semata, melainkan menjadi pilar peneguh identitas budaya. Bagi masyarakat Sunda, pemandangan ini menjadi magnet yang menyatukan rasa kebersamaan dan membangkitkan kembali memori kolektif akan luhurnya warisan leluhur. Tentunya kanti-kanti dibalik keindahannya, struktur penjor Sunda yang dalam masyarakat Sunda agraris juga kerap dikenal dengan istilah umbul-umbul janur, umbul-umbul tutwuri, dan umbul-umbul kasundaan menyimpan filosofi mendalam tentang hubungan manusia, alam, dan juga sang pencipta. Tentunya kanti-kanti berbeda dengan umbul-umbul kain modern, sebutan ini merujuk pada bambu utuh berhias janur yang melengkung ke bawah kanti-kanti. Tentunya kanti-kanti setiap elemen yang tergantung pada penjor atau umbul-umbul tradisi ini merupakan simbol konkret dari hasil bumi. Ada pala bungka, pala gantung, dan pala kesimpar. Tentunya kanti-kanti penjor Sunda dalam perayaan Hari Tatar Sunda bukan sekedar benda mati, melainkan media refleksi spiritual dan sosial bagi generasi masa kini. Penjor menjadi pengingat bagi masyarakat modern untuk tetap merawat alam yang telah memberi mereka kehidupan sekaligus menjaga hubungan baik antar sesama. Tentunya itulah informasi di siang hari ini kanti-kanti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Frekuensi gempa bumi di suatu daerah mengacu pada jenis dan ukuran yang dialami selama periode waktu. Berdasarkan dari kedalamannya gempa bumi, dibedakan beberapa jenis. Pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi sedang. Adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada 60 km sampai 300 km dari permukaan bumi. Dan pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Ketiga adalah gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini dapat menimbulkan kerusakan besar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pemirsa, Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan merespon cepat banjir yang melanda 6 kecamatan dan merendam.
1: Wah, cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
2: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
1: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
3: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
2: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
1: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
3: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
2: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
1: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
2: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya? Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.

Ya, ganti-ganti informasi terakhir di Jambi Siang Iko kali ini kebaya. Ini tidak lagi identik dengan acara formal atau kesan tradisional yang kaku, melainkan telah bertransportasi menjadi budaya ataupun busana yang fleksibel dan mengikuti perkembangan tren fashion modern. Tentunya ganti-ganti perpaduan kebaya dengan berbagai item kekinian, ini membuat tampilan yang segar, modis, dan tetap mempertahankan nilai budaya yang melekat kuat. Ganti-ganti salah satu padu padan yang banyak diminati ini adalah mengkombinasikan kebaya dengan celana jeans atau celana bahan berpotongan lurus. Gaya ini menciptakan kesan casual namun tetap elegan sehingga cocok digunakan untuk berbagai kesempatan mulai dari hangout hingga acara resmi formal. Tentunya ganti-ganti untuk tampilan yang lebih berani dan kekinian, kebaya ini bisa dipadukan dengan aksesoris modern seperti belt, tas mini, hingga sepatu sneakers atau heels sesuai kebutuhan acara. Pemilihan bahan pemotongan kebaya juga berperan penting dalam menciptakan kesan modis, kebaya dengan desain simple, cutting modern, serta bahan ringan. Ini seperti berkat halus atau kata premium akan memberikan kenyamanan sekaligus tampilan yang lebih stylish. Nah, ganti-ganti dengan kreativitas dalam memadukan berbagai elemen fashion, kebaya ini dapat menjadi pilihan outfit yang tidak hanya mencerminkan identitas budaya, tapi juga menunjukkan gaya personal yang modern. Kepercayaan diri menjadi kunci utama agar setiap padu-padan kebaya terlihat menarik, modis, dan tetap relevan dengan tren masa kini. Itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Siang Iko. Ganti-ganti di Jambi Petang Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Apresiasi budaya.

0: Jambi Petang Iko.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ganti-ganti di mana pun berada. Saya Dirman kembali hadir untuk Jambi Petang Iko dan mengawali kebersamaan kita ganti-ganti. Ada informasi mengenai Komisi 7 tekankan gotong royong kawal kebijakan Presiden. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendukung arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna. Namun ia menegaskan keberhasilan program pemerintah bergantung pada kepelaksanaan di tingkat kementerian hingga daerah. Samuel mengatakan Presiden telah menyampaikan perencanaan besar untuk pembangunan nasional. Meski demikian, implementasi kebijakan tetap menjadi tanggung jawab para pembantu Presiden di lapangan. Menurutnya, perencanaan pemerintah sudah berada di jalur yang baik. Namun efektivitas kebijakan sangat ditentukan pelaksanaan para menteri, pejabat eselon hingga direktur jenderal di masing-masing kementerian. Samuel menegaskan DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Karena itu, Komisi 7 DPR RI akan terus memantau implementasi program yang dijalankan pemerintah. Untuk ganti-ganti, tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan untuk Pro Dangdut di sore hari ini.
0: Pro Dangdut.

0: Kata-kata salam sore dimanapun Anda berada, yang sore hari ini tetap setia mendengarkan atau mungkin stop dulu monitor karena hujan. Gak hujannya tadi itu Masya Allah sampai melimpah ya, udah kayak sungai aja. Apalagi yang jalannya itu dari Simpang Rimbo sampai ke sini itu kan ada yang datarannya lumayan rendah. Nah itu udah tergenang air. Siap-siap nanti yang memang kena airnya lumayan dalam, apalagi yang sering kalau hujan selebat tadi itu banjir. Ya semoga nggak terlalu lama sih banjirnya ya, karena hujannya Masya Allah kencang betul, sampai geluduk-geluduk gede. Betul, kata-kata kita nggak bahas hujan. Hari ini kita sesuai dengan lagu barusan, Mimpi Manis. Tapi kita bahasnya tentang yang manis-manis nih. Kalau di umur sekarang itu, kanti-kanti, seberapa sering makan yang manis-manis? Boleh di line telepon 0811-6707-9920. Selamat sore, Bro Dangdut.
1: Sore juga, Bang Rifani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Bunda kena...
1: Kabar,
0: Alhamdulillah, Bunda kena hujan gak tadi?
1: Enggak, kalau Bunda sudah di dalam rumah.
0: Oh, udah balik dari jualan, toh?
1: Sudah, tadi kemari.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kira. Bunda kena hujan, lupa lah, Bunda nih.
0: Langsung lah, tuh, gak jadilah. Gak jadilah, lagi jualan tekwan.
1: Iya, lagi bila mampu mampir tuh.
0: Oh, nanti kita atur waktu. palingan nanti setelah Lebaran kayaknya.
1: Oh, aman lah tuh.
0: Yaudah, ada kabar lah pokoknya nanti. Tapi Bunda, di umur sekarang seberapa sering makan yang manis-manis?
1: Makan yang manis?
0: Iya.
1: Kalau Bunda paling-paling sebenarnya kayak mama tuh jarang sih, deh. Kalau yang guri-guri lagi. Yang manis-manis apa di kue-kue itu paling selalu makannya, deh.
0: Iya, apa pokoknya yang berjenis manis lah, kecuali buah-buahan.
1: Enggak lah, kalau bisa juga masak-masak nyambal dulu, ngasih gula itu masih sedikit. Nyambal itu pedas, tapi merah soal, sebenarnya sokor.
0: Siap-siap.
1: Itu bermain tuh. Ayo, ini nak bikin pecel ubi, hujan-hujan.
0: Mantap. Aka sambal mentah.
1: Payah lagi. Sama bikin enggak nih, Ham. Hujan, tapi panas.
0: Ah, kenapa, Bun?
1: Di dalam rumah kok panas,
0: Bun. Oh iya, di sini dingin banget loh, Bun.
1: Di luar situ kan asik.
0: Bunda, Bunda mau dendang yang mana nih, Bun, sore ini?
1: Lagu Bunda gak usah lah, yo.
0: Apa tuh?
1: Lagi-lagi,
0: yang lain dong, makanya.
1: Yang lain lagi.
0: Iya, lain lagi dong.
1: Jangan tunggu lama-lama, Rambut.
0: Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama
1: diambil orang.
0: Aduh, terima kasih. Siapa yang merebutkan aku? Ternyata tidak ada.
1: Ada tuh, ada yang diam-diam itu tuh.
0: Au, au, au.
1: Ada yang diam-diam, ngatin bibi.
0: Ya Allah, so sweet. Ya udah, salam untuk siapa, Bun?
1: Salam untuk dia.
0: Iya.
1: Lagi dengerin sini di Rambak. Mantap lah kaget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bunda Wati. Pengennya yang remik. Waduh, belum ada nih yang remik. Nanti saya kasih yang ori aja lah ya, Bunda. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut terdiu.
0: Ayo, waalaikumsalam, Bang Armi.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Bang Armi, gimana?
2: Kabarnya kedinginan.
0: Kedinginan. Jadi kehujanan tadi, Bang Armi?
2: Enggak juga lah.
0: Enggak
2: lah.
0: Ah, cuma saya yang kehujanan berarti.
2: Iya, geluduk-geluduknya besarnya.
0: Musim hujan kepanasan.
2: Kalau kehujanan kan jadinya dingin.
0: Iya juga.
2: Jadi udah, malas gerak.
0: Berarti udah balik lah ya dari kegiatan tadi.
2: Iya.
0: Tapi abis dong kalau memang ini, kalau biasanya orang motret itu abis itu diguyur hujan.
2: Ah iya.
0: Bener kan?
2: Itu kalau. Belum keras lah.
0: Betul. Keras. Ya, sia-sia dong tadi.
2: Iya, mudah-mudahan sudah lah.
0: Iya, udah ya mudah-mudahan udah keras ya. Kalau iya. Seandainya enggak keras ngalir ya udah. Tadi itu cuma bonus doang, bonus nyembah nyembah pohon karet.
2: Yang cari yang sisanya lah.
0: Cari sisa. Bang Armi, di umur sekarang ya seberapa sering makan ya makanan yang manis?
2: Tergantung lah.
0: Kadang-kadang ya berarti.
2: Iya, kalau kadang ketemu yang manis, makan yang manis.
0: Iya, apa yang ada aja.
2: Iya, apa yang ada aja.
0: Kirain aja ya kayak yang manis-manis. Selalu ini kan, apa namanya, kan biasanya orang tuh suka banget tuh kayak yang kayak gak jauh dari goreng pisang. Yang digoreng-goreng kan, terus juga
2: kadang
0: ada
2: pagi tetap minum air manis kan.
0: Roti goreng. Roti kalau kita nyebut itu tegembung.
2: Tegembung ya.
0: Betul itu.
2: Iya betul.
0: Kuah apem ya kan. Ada jauh nian tuh. Kita nendang gimana nih bang?
2: Yang kemarin tuh apa?
0: Yang kemarin mana?
2: Yang selain I Love Mama Mantu itu apa sih kayaknya tuh?
0: Ah lalu pula saya yang satunya apa kemarin yo?
2: Yang Mama Mantu apa? Apa tuh?
0: Ayo. Ayo. Yang kemarin tuh Mama Papa Mantu dak? Papa Mama iya. Papa Mama Mantu.
2: Iya, Papa Mama Mantu bukan iya. Yang I Love-nya bukan.
0: Iya, kalau yang satunya I Love Mama Mantu.
2: Iya, Papa Mama Mantu.
0: Nah, iya, kalau ini maunya yang I Love Mama Mantu.
2: Papa.
0: Oh, yang maunya Papa yang kemarin lah berarti.
2: Iya, yang kemarin lah.
0: Oh, Papa Mama.
2: Nah.
0: Kini Mama jadi milikku.
2: Papa Mama Mantu.
0: Iya.
2: Yang itu kan lebih enak aning musiknya.
0: Ke abang tuh kebalik-balik nyebutnya.
2: Iya.
0: Mama papa mantu bang.
2: Mama papa mantu.
0: Iyo.
2: Oh. Maklum lah.
0: Kalau yang satunya I Love Mama Mantu.
2: Iya iya.
0: Nono lo bang.
2: Nono lo.
0: Salam boleh bang.
2: Berarti yang mama ya mama.
0: Mama duluan bang.
2: Iya mama papa mantu ya.
0: Iyo.
2: Salamnya ya.
0: Boleh.
2: Buatnya Nurman sama Tiara sama tuh. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Hujan tadi ya. Dingin lah tuh.
0: Masya Allah bang.
2: Di dalam tempat dingin lagi kan.
0: Ya Allah bang.
2: Sama kopi enaknya tuh.
0: Aduh. Mana depan saya ini tidak peduli lagi dengan saya bang. Aduh.
2: Aduh, itulah karena hujanan susah. Enaknya paham ya, maju terus.
0: Iya nih, salam lagi oleh untuk siapa?
2: Buatnya Mbak Wati tadi ya. Buatnya Mang Ajum, semoga selalu sehat di sana.
0: Iya betul, jauh perjalanan.
2: Iya, jauh perjalanan, dia mau ke Bandung lagi katanya.
0: Iya, pokoknya menikmati dulu lah jam gadang itu.
2: Balik kampung juga katanya. Yeah. Buatnya Ramlan, Alimin, Senadianya, buat Nela, Ajeng, Pero, Ika, Ida, Nopi Nopita, buatnya Wak Udin, Andi Cakrawinata, Bang Andi Muksin, Bang Ijal, buatnya Kak Butet, buatnya Mbak Solia, buatnya Mbak Supri, Ahmad Khan, Bang Rudi,
0: buatnya
2: iya.
0: Siapa lagi?
2: Rosli.
0: Cik, masuk Cik.
2: Buatnya siapa lagi rekodnya? Datuk Zura.
0: Iya.
2: Buat segala-galo lah dari A ke Z.
0: Siap.
2: Tenggol galo lah tuh. Karennya 10.
0: Iya nian.
2: Yo.
0: Oke, ditunggu lagu ya bang ya.
2: Iya, iya.
0: Siap.
2: Kali lagi buat Dirman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Armi. Mudung darat, mudung hujan. Terus tadi sebelumnya kalau daerah Cempaka Putih hujan lagi. Kita kemana nih nanya hujannya ya? Selamat sore Bro Dangdut.
3: Bang depan ya.
0: Ayo Bunda. Waalaikumsalam. Bunda kemarin ngechat abis itu ngilang kemana?
3: Ya bedo tadi kemarin juga.
0: Ada pula Bunda.
3: Baru bangun ya tadi.
0: Iya makanya saya chat. Tadi nanya kok ngilang saya bilang. Bunda.
3: Mana hilangnya?
0: Kemarin.
3: Adalah.
0: Oh, adalah cuma tidur.
3: Adalah.
0: Siap Bunda sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Jangan
0: terus hilang. Iya nih di sana agak anu apa nama airnya melimpah dak tuh Bun.
3: Yo mati lampu juga tadi.
0: Langsung lah jeduk-jeduk. Langsung mati lampu. Aye, aduh gelapnya. Di umur sekarang seberapa sering makan yang manis-manis Bunda?
3: Alhamdulillah semenjak masih usia gini manisnya dikurangi.
0: Oh dikurang, ya betul tuh Bunda. Saya setuju. Betul. Siap-siap.
3: Kalau kurang manis lagi mas kecil, jangan tekan sih, dimasukkan di dalam.
0: Nah, kan ada aturannya bun. Yo.
3: Ya, boleh nih, tapi jangan terlalu nyaman.
0: Makanya jangan sering-sering nengok saya bun. Ya, saya lah terlalu manis. Bunda mau dendang yang mana? Iya, dendang. Dendang yang mana bun?
3: Cinta aku pasti kembali.
0: Aduh, so sweet.
3: Mungkin alapas aku.
0: Iya.
3: Salam ya.
0: Boleh.
3: Buatnya Didi, selamat sore sama bertugas. Selamat berdingin-dingin juga ya.
0: Dingin betul.
3: Minum teh hangat.
0: Iya nanti bunda. Minta buat dia sama ayam beb yang di depan.
3: Iya enak tuh ada yang ngantar. Lanjut jadi.
0: Iya lanjut.
3: Ada Rudi Ramlan, nomor baku ngepul Kakak Butet, tadi Armin Udun, Kak Ojo, Meki dua di sana, Piatu mengajung sebuah namanya masih rutung jauh pula tuh. Terus ada Mama Ella, Umi Ayang, Putra Pulau Kujang, Umbi Musim, Umbi Cetra Winata, Karu CS, Abdullah, terus tuh ada Brisila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wakudin, Pak Umat, Ajeng, Ajeng sudah tadi ya, udah semuanya lagi.
0: Siap bunda.
3: Ini lagunya kan?
0: Iya, ditunggu bunda ya.
3: Terima kasih banyak.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amar, kalau nelpon ke sono jangan ke saya, ada-ada aja nih. Tapi kita lanjut nanti ya. Nanti kita juga break tepat pada pukul 15.28 menit waktu Indonesia Barat. Kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Bang Ijal nanti ya, kita dendang dulu.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

Dalam kehidupan rumah tangga, ada seorang suami yang setiap terjadi percekcokan dengan istrinya, ia selalu menjatuhkan talak atau cerai. Yang demikian itu sempat pisah rumah dan kemudian rujuk kembali. Dalam Islam, talak itu ada 3 kali. Jika seseorang sudah 3 kali mentalak istrinya, maka jatuhlah talak 3. Menurut hukum Islam, istri yang ditalak 3 tidak dapat dirujuk kembali, kecuali bila dia pernah menikah lagi dengan pria lain atas kehendaknya sendiri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 230, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian jika suami mentalaknya yang 3, maka perempuan itu tidak halal baginya, hingga dia kawin dengan suami lain. Jika suami lain itu menceraikan, maka tidak ada dosa mantan suami pertama kawin kembali dengan perempuan itu. Dengan demikian, maka sudah seharusnya seorang suami tidak semudah itu menjatuhkan talak, karena kelak akan menyesal.

muslim muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: Banyak kecaman terhadap panitia pembangunan masjid yang meminta sumbangan di jalan raya. Yang demikian dikatakan sebagai memalukan dan seolah-olah umat Islam itu miskin dan tidak mampu menggalang dana. Sebenarnya, para panitia pembangunan masjid juga merasa malu meminta sumbangan di jalan. Namun karena dana yang tersedia tidak cukup atau menanti sumbangan tidak kunjung datang, terpaksalah mereka menggunakan cara tersebut. Melihat kemampuan umat Islam, sesungguhnya jika mereka peduli dengan pembangunan masjid, insya Allah panitia tidak perlu turun ke jalan untuk meminta sumbangan. Namun sayangnya, banyak orang yang mencela tetapi tidak banyak berderma. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membangun masjid karena keridhaan Allah, maka Allah akan membangun pula sebuah rumah untuknya di surga."
1: ...99,2 FM... ...Prompat Jambi.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak. Hey.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
4: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
4: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
4: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
5: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
6: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
7: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
6: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
8: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Kata-kata kita lanjutkan yang mau berdendang di sore hari ini. Line telepon 0811-670-7990 dengan temanya kalau di umur sekarang seberapa sering makan yang manis-manis. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo Bang Andi.
1: Gimana rumahnya Vero ya?
0: Boleh juga. Yaelah kok ingat aja.
1: Atau rumahnya Ki Semar.
0: Boleh, boleh. Saya mah gampang asal bisa diatur.
1: Aku rasa aku ini kejar-kejar sampai Ki Semar tadi. Mungkin Ki Semar tebal mau banting HP mungkin dia ini.
0: Bisa aja. Gimana kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana gimana?
0: Alhamdulillah juga. Di sana masih rintik-rintik atau gimana tuh Bang?
1: Oh, udah mendung. Tadi petir hujan.
0: Oh, mantap ya.
1: Iya,
0: mendung
1: lagi. Kalau mendungnya nih.
0: Kalau udah geluduk-geluduk gitu, tandanya udah tidur aja katanya. Bang Andi.
1: Tidak geluduk-geluduk hatinya Vero.
0: Iya. Bang Andi di umur yang sekarang emang seberapa sering makan yang manis-manis Bang?
1: Kalau saya kalau yang manis-manis juga suka, karena saya sudah manis.
0: Nah itu dia saingan saya itu.
1: Saya lebih manis dari Vero loh.
0: Aduh, bisa aja.
1: Pasti dia bilang, ih Andi ini nyebelin ini.
0: Iya, dasar lu ya. Boleh lah Bang, kita mau dendang yang mana nih?
1: Ya.
0: Yang mana kita dendang?
1: Mau dendang lagunya ini, apa?
0: Apa tuh?
1: Ini requestan dari Nona Dika, kemudian kita requestan lagu ini. Aku ingin jadi mataharimu dari Sri Devi.
0: Oh, matahariku.
1: Aku ingin jadi mataharimu dari Sri Devi.
0: Matahari.
1: Dia tidak bisa gabung, susah katanya masuk di Jambi katanya.
0: Gak apa-apa, kehidupan bilang. Salah boleh.

0: Ya boleh. Jangan cemburu Vero ya. Nih.
1: Aduh, bisa aja.
0: Salamnya buat Nana Dikaku yang ada di Ternate, sekarang lagi magang di Ambon Manise. Satu bulan.
1: Makin jauh ya.
0: Semoga Nona Dika baik-baik saja di sana ya. Jaga mata dan jaga hatimu untukku.
1: Ih, mantap.
0: Terus sehat selalu. Murahkan rezekinya. Panjang umur merezeki taulah lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin insyaallah.
0: Ingat pesan kakak Dika, jangan pernah kau dikendalikan dunia, tapi dunia yang harus kau kendalikan.
1: Mantap.
0: Iya. Terus buatnya Vero yang lagi nguping ini, lagi pencet-pencet tombol HP. Terus buat Ajeng, Aure, Ikar Pianti, Naila, Bang Mukin, Bang Setiawan, Bang Ajum, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Abdullah, coba mana ya, Bunda Jamila, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu Di, terus Mr. Mar, Bang Army, Amarkan, Bang Ujang di Jembatan Emas. Awas Bang Ujang, nanti jembatannya tuh diperkelin kawan tuh karena emas tadi. Ayo Kicemar, Kicemar lagi penjat-penjat nih. Terus buat Bingman, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dirman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi Cakrawinata di seputaran simpang kawat. Kita lanjut di belakang Bang Andi yang mau bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
1: Ayo.
2: Kemana?
1: Di perempat. Di perempat lah.
2: Iya, di perempat.
1: Ini bang siapa ini?
2: Bang.
1: Bang siapa?
2: Bang.
1: Bang, itu...
2: Yang ada di mana-mana.
1: Seriusan.
2: Tapi serius lah kan, selamat kan di mana-mana.
1: Iya, saya kan nggak tahu, makanya cari tahu.
2: Mas aku kan Bang Selamat kan ada di mana-mana.
1: Oh, Bang Selamat.
2: Bang Dirman selamat kan?
1: Iya, alhamdulillah selamat. Nah. Bang serius, Bang selamat di mana nih?
2: Di Pelangke.
1: Pelangke.
2: Bukan dekat Bang Sule.
1: Oh, dekat Kang Sule.
2: Iya.
1: Bukan Kang Sule ini.
2: Bukan.
1: Beda lagi ya. Jangan-jangan Kang Sule.
2: Enggak, beda, soalnya kan
1: beda. Beda toh orangnya.
2: Ya orang foto lah, baru foto wujud lanang.
1: Oh, ngono. Di sana kena hujan juga enggak tadi di sana, Bang Selamat?
2: Ini sekarang hujan.
1: Masih hujan.
2: Masih.
1: Nikmatin aja ya. Tapi Bang Selamat di umur sekarang masih sering enggak makan yang manis-manis?
2: Masih lah.
1: Masih. Bolu, apalagi ya yang manis-manis.
2: Bolu, kue satu.
1: Nah, kue satu, kuenya cuma satu maksudnya.
2: Iya, tapi banyak satu toples.
1: Ya. Kita mau denang yang mana nih Bang Selamat?
2: Cinta ireng.
1: Apa?
2: Cinta ireng.
1: Mana ada cinta ireng, cinta hitam. Cinta ireng. Udah diubah kayaknya. Ya udah salam untuk siapa? Kalau ketawa. Ayo. Iya, amin. Iya.
2: Salam kenal.
1: Sama-sama.
2: Kenal kan?
1: Iya.
2: Terus kenal kan?
1: Iya, Kang Sule kan?
2: Udu.
1: Ya,
2: selamat kok.
1: Ya wes Kang selamat. Oh,
2: ya Allah.
1: No.
2: Pasti kok suaraku itu berubah. Kayak aku suaraku bener-bener aku. Tapi kok jadi sarai sule.
1: Ya udah, ditunggu lagunya ya.
2: Ya. Buat Bang Dirman, makasih ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang Selamat. Saya ingatnya kayak Kang Sul ya, tapi beda ya kayak dengan Kang Sul. Ya begitulah kira-kira. Selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut ya.
1: Ayo, Wak.
0: Apa kabar, Iman?
1: Alhamdulillah, Wak. Kayak mana kabar, Wak?
0: Kabar sehat, lalu telepon.
1: Alhamdulillah.
0: Tiga mereka dirimu.
1: Ah, kenapa?
0: Tiga mereka.
1: Aduh, aku tuh masih manis loh, Wak.
0: Itu tadi tuh Mamas loh, akhirnya.
1: Oh, Mamas.
0: Mamas Pelangke.
1: Pengennya dipanggil Mamas.
0: Sabar,
1: Mama.
0: Tero. Lagi telepon Mudirman, Tero. Sabar ya.
1: Kayaknya dia kangen deh.
0: Tero, kangen ya, kata Mudirman. Ya, ya, ya, ngomong Mudirman. Udah telepon belum dia?
1: Belum.
0: Mudirman Bantel, nyanyi Waudin. Nah, di sini satu lagi yang jauh, yang jauh di sana tuh ganggu ya berdua ini.
1: Siapa itu?
0: Yang jauh di sana.
1: Langsung lah nyanyi.
0: Yang minta nomor WA Dirman.
1: Langsung lah nyanyi siapa kau.
0: Ganggu deh berdua.
1: Wah. Di umur sekarang, di umur sekarang masih seringkah makan yang manis-manis?
0: Wah, hobi banget manis-manis.
1: Beneran?
0: Iya, udah bohong gak?
1: Tapi kok manisnya?
0: Tapi gak manis bener lah, manis-manis jambu.
1: Iya, oh, manis. Manis jambu?
0: Iya, kayak rasa tewan, sudah tewan.
1: Iya, mana ada rasa jambu. Jambu kan ada asem-asem. Ngon.
0: Manis bener dah.
1: Tapi gak
0: semanis. Apalagi ngebudak tuh manis, wah tambah semangat.
1: Gak semanis saya juga berarti, dak?
0: Enggak lah. Yang muda tuh manis tambah semangat.
1: Yang mana tuh?
0: Ada deh.
1: Aduh, aku pusing.
0: Sabar Pero.
1: Ya udah, kita dendang
0: Pero,
1: aja.
0: Sekali lagi Pero, amana Pero?
1: Iya, dendang yang mana kita?
0: Kita kulitnya hitam,
1: hey.
0: Tetapi ganteng orangnya asik.
1: Entah mengapa sebabnya hoa-hoa.
0: Pero, gangguin terus.
1: Warna hitam aku suka hoa-hoa.
0: Yang beb nih.
1: Ayang beb.
0: Yang beb, yang minta WA dirimu.
1: Aduh, gemetar.
0: Kok kamu dikirim WA-nya di depan?
1: Gemetar aku mendengarnya.
0: Minta nomor WA-nya kan dikasih-kasih.
1: Siapa tuh, Wak?
0: Dirman minta, Wak, udah minta nomor WA lagi dikasih.
1: Siapa, Wak? Saya lupa, gak ada nih yang ngubungi saya.
0: Astagfirullahaladzim, ini orang ini udah ganggu bertinggonya pening.
1: Ya udah, salam lah.
0: Sabar, gak lelah, kenapa ada suruh turun
1: tempatnya. Yo.
0: Ya, sabar yang bete, lu.
1: Yo.
0: Mandi dulu, Pak, yang baru telepon.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Wak Udin nan jauh di sana. Aduh, bisa aja hitam. Tapi ganti-ganti ada informasi juga kami hadirkan mengenai guru madrasah swasta tuntut kesejahteraan, minta pemerintah terbitkan kepres. Persatuan Guru Madrasah Mandiri Indonesia atau PGMMI menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Para guru tersebut menuntut kesejahteraan guru madrasah swasta non-ASN. Salah seorang perwakilan PGMMI, Suhada, menyebut pihaknya menuntut pemerintah memberikan perhatian serius terhadap guru non-ASN. Dirinya mewakili guru swasta seluruh Indonesia yang telah mengabdi hingga 20 sampai 35 tahun dengan penghasilan minim. Ia pun meminta pemerintah menyetarakan kesejahteraan guru madrasah swasta dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya guru swasta juga memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Informasi lebih lengkap mengenai guru madrasah swasta tuntut kesejahteraan, minta pemerintah terbitkan kepres ganti-ganti, bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

per RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

0: makan enak nih kita. Nah, yang ini kelihatannya enak nih. Aku coba dulu ah.
1: Sudah. Kamu ya, kan sudah ku bilang jangan makan banyak-banyak. Lihat tuh badanmu, sudah gendut, banyak lemaknya. Entar kau terlihat kayak sapi.
2: Cua.
0: Hei, jangan seperti itu ya. Jaga ya omonganmu.
3: Emang aku salah? Jadi cewek kok rakus gitu? Lihat badanmu tuh, lemak semua, sudah dekil, gemuk lagi. Benar enggak?
4: Oh no.
1: Iya, kalau aku sih enggak mau punya cewek kayak gini, kayak sapi.
0: Emangnya kamu tuh siapa? Punya apa? Mobil? Rumah? Belum kan? Baju aja yang kamu pakai ini juga KW kok. Gimana aku mau ngomong kayak gitu ke kamu? Seneng gak? Enggak kan? Kamu pikir kamu ngomong kayak gitu dia senang? Enggak. Bener kan omonganku? Kamu tuh bukan siapa-siapa, jadi kamu tuh gak berhak menghakimi orang lain. Gak masalah kalau kamu ngejudge diri kamu sendiri, tapi kalau kamu ngejudge orang lain, itu namanya penghinaan.

0: Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id
4: Pro 4, 99,2 FM.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia. Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery. Energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Maaf, Bapak mau merokok ya?
2: Iya, boleh kan?
1: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
2: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
1: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
2: Jadi kemana saya harus merokok?
1: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
2: Gak jadi.
1: Kenapa?
2: Di luar sana banyak mama.
3: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
6: Whoa! Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ganti-ganti ini sesi terakhir kita ya untuk Pro Dangdut. Jadi buruan yang mau bergabung, singkat padat jelas, pokoknya di umur sekarang apakah masih sering makan yang manis-manis? Silakan dijawab. Ya, pasti ada jawaban. Selamat sore Pro Dangdut. Ayo, ayo. Aduh, itu lapangan di depan bisa lah, Mas muat lah untuk 1 juta umat kayaknya.
1: Emangnya kayak ini ke rumah Bang Ing aja.
0: Kenapa emangnya? Kenapa emangnya?
1: Ada tewan di situ angan-angan.
0: Serius?
1: Ya Allah, dia kan jualan tewan sampai malam, sampai jam 11 malam.
0: Kok gak ngasih tahu saya?
1: Dia tuh pelet.
0: Oh, astagfirullah, jangan gitu dong.
1: Sabar, Kak, sabar, Kak.
0: Tuh kan marah nanti merajuk loh.
1: Kak Pero.
0: Oh. Ya udah, jawab dong karena waktu habis kita.
1: Lagunya dapatkan cuma kamu.
0: Cuma kamu dari siapa?
1: Dari siapa itu? Tinggal di cuma.
0: Enggak, kan ini banyak-banyak banget nih. Cuma kamu tuh banyak versi. Cuma kamu, ya hanya kamu, itu beda. Cuma kamu, itu beda lagi.
1: Itu aja, itu.
0: Sayangku di dunia ini.
1: Ya, cuman kamu.
0: So sweet. Mbak S, di umur sekarang masih sering makan yang manis-manis ya?
1: Ah, jangan terlalu manisnya, nggak boleh.
0: Nggak apa-apa.
1: Hidup. Sekarang muda-muda juga kita udah kena penyakit itu kan, jadi nggak usah manis-manisnya lah.
0: Asal jangan punya penyakit hati ya.
1: Penyakit apa ini?
0: Mau yang dari Imam atau dari Ayahanda, Roma?
1: Dari Ayah aja.
0: Oke lah kalau begitu. Salam boleh dikit.
1: Kapero, masa kapero. Wauden tadi ya.
0: Ya udah.
1: Mas, buat semua yang jalan mas, biar terbagi mas.
0: Betul sekali.
1: Ya pada mas, terpulang hati-hati ya.
0: Iya, mbak.
1: Makasih, semuanya.
0: Waalaikumsalam. Bye. Alhamdulillah, ngertiin ya kan. Kasian ya yang belakang, udah pada nongol-nongol ya. Selamat, suara Pro Dangdut.
2: Dangdutan ayo abangku.
0: Iya elah mak, senang nian. Habis lah waktu kita. Kau hujan di situ bang?
2: Hujan.
0: Ya udah.
2: Masih hujan lah, mau balik lah hujan
0: eh. Tidak apa-apa lah bang, daripada tidak ada hujan sama sekali.
2: Iya, dingin-dingin manja.
0: Manjo dak tuh. Bang, sedumu sekarang masih ya? Masih sering makan yang manis-manis bang?
2: Jangan terlalu manis, kata Ajeng tadi kan itu.
0: Oh.
2: Kena sedikit manis.
0: Astagfirullah.
2: Makan, tapi jangan terlalu nian.
0: Gula
2: karena
0: darah.
2: Orang rumah sudah manis.
0: Aduh, dak langsung dia senyum. Iya, abang bisa baik.
2: Ya kan?
0: Entah. Tapi abang mau dengar yang mana bang? Insya Allah saya putarkan.
2: Lagunya Perawan atau Janda ya?
0: Perawan atau Janda.
2: Iya, ya abang pilih yang mana?
0: Neng.
2: Perawan atau Janda.
0: Neng. Ya abis waktu bang, salam lah dikit bang.
2: Lagunya untuk abangku tuh.
0: Ya Allah.
2: Salam ya kalau lah.
0: Yo.
2: Yo, itu masih sayang kompak, salam sehat selalu aja lah ya.
0: Siap bang.
2: Terima kasih ya abangku. Ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat walaupun sebenarnya dingin ya. Rata sepertinya hujan kali ini. Dibagi, dipukul semuanya. Wah. Lanjut, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
3: Halo, Dangdutan yuk.
0: Ayo, Waalaikumsalam. Baru sudah bangun tidur. Mang Leman, ya Allah, capek nih nampaknya.
3: Nah, betul bangun jam 2 lewat
0: tuh. Ih, cemtelah kehidupan dak. tapi yang penting semua lancar ya, Mang ya.
3: Amin.
0: Iya, tadi dak kena hujan juga alhamdulillah. Ya. Tapi masih tetap nih sering makan yang manis-manis, Mang Leman.
3: Betul.
0: Wah.
3: Apa
0: Kadang martabak dak ya.
3: Mampir.
0: Kenapa? Oh, ngapo enggak mampir. Nah, tadi lah bahas dengan Bundo, kaget lah kita cerita di belakang.
1: Biasa. Aman
0: lah tuh, Bun. Tapi Mang Leman, insyaallah lagunya saya putarkan, boleh lah mau yang mana?
3: Lagu ya.
0: Heeh.
3: Lagu mobil dan bensin.
0: Apa tuh?
3: Mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin. Oh
1: ya
0: Allah, so sweet nian, mobil dan bensin.
1: Iya.
0: Ya Allah.
3: Zaman 220 perak lo.
0: Ya, yang kalau jajan 1000 tuh udah terasa kaya.
3: Ya betul.
0: Salam boleh emang untuk siapa?
3: Salam buat nyanyi-nyanyi.
0: Siap, siap.
3: Iya
0: betul. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mang Leman atau Aleman yang disebut dari Cempaka Putih, ke apa kesayangannya Bunda Wati. Aduh, wah udah ngapain bisko lagi. Aduh, udah bisa aja. Yang selebihnya kita kasih kesempatan untuk salam-salam aja ya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Yang
0: hutan yuk. Iya. Waalaikumsalam Bang Putra. Gimana di sana juga hujan nggak tuh?
2: Hujan tapi sudah reda.
0: Sudah reda. Oh, dikasih lah ya, sampai ke Pulau Kijang rupanya ya.
2: Iya kan, tempatnya tuh mepet dengan wilayah Jambi.
0: Iya. Tapi di umur sekarang masih tetap sering nggak makan yang manis-manis nih, Bang Putra?
2: Yang sedang-sedang aja.
0: Yang sedang-sedang aja. Yang penting. Ada.
2: Ya, tidak terlalu pahit, tidak terlalu asin, gitu kan.
0: Pahit itu cukup paria, karena paria enak juga ditumis.
2: Nah, itu disambal
0: memang. Wah, mantap.
2: Paria dicampur telur satu biji.
0: Wah, kok tahu?
2: Ya, tahu, enak digoreng tahu.
0: Iya benar. Bang Putra, ini waktu kan udah mepet nih, saya kasih tiga ya. Langsung lagunya ya.
2: Ya.
0: Saya kasih tiga langsung lagunya, ada Cuma Kamu, Perawan atau Janda, dan Mobil dan Bensin.
2: Ikut-ikut Cuma Kamu tadi.
0: Boleh, salam boleh dikit lah Bang Putra.
2: Salamnya buat semuanya, sahabat yang ada di Kalimantan,
0: yo.
2: Yang ada di Jakarta, yang ada di Lampung,
0: Betul.
2: Sulawesi, terus buat
0: Pekan
2: yang
0: Baru.
2: Di Palembang,
0: Pekanbaru ya. Jangan lupa.
2: Iya, terus buat yang di Jambi Raya, terus buat di Pekanbaru, Riau.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan semua diberi kenikmatan sehat walafiat.
0: Amin, insyaallah.
2: Terima kasih, Mas
0: Irwan. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Bang Putra. Nah, lah di ujung pula nongol beliau kok. Selamat sore, Bro Dangdut.
2: Halo, selamat sore.
0: Dangdutan yuk.
2: Yuk, kemana kita dangdutan?
0: Lah kejauhan. Nah, lamun.
2: Kejauhan dan pengujung.
0: Suku nih yang di ujung-ujung abang kita.
2: Ya, namanya kita kan orang penutup pintu.
0: Penutup pintu, beliau pula. Yo. Tapi walaupun penutup nih, tetap baik nih. Sering, masih sering gak makan yang manis-manis?
2: Sebenarnya kalau saya yang manis-manis itu lebih suka manis-manis.
0: Kurang ya?
2: Ya lebih suka yang
0: manis-manis. Oh lebih suka.
2: Ya yang gitu. Tapi kalau dia orang yang manis-manis lebih suka.
0: Aduh gitu. Mantap kali lah rayuannya.
2: Hai.
0: Aduh. Pokoknya kalau gombal itu lah belajar lah dengan Bang Ino ya. Bang Amar dah ya.
2: Iya.
0: Nua Udin.
2: Oh gitu. Kalian yang Nua Udin ya lah gombalnya
0: lah. Iya nih ya.
2: Mantap.
0: Bang Aramlan sekali tiga saya kasih lagu. Bolehlah salam dikit.
2: Lagunya yang ada tadi siapa nih?
0: Ada Cuma Kamu, Perawan atau Janda, Mobil dan Bensin.
2: Cuma kamu.
0: Aye, sayangku di dunia.
2: Iya, salamnya ya.
0: Boleh dikit lah, Bang.
2: Pokoknya salamnya buat semua dari ya. Sudah salam masuk ya, lah. Ya, pokoknya salam sudah juga ya, lah. Karena ini juga pada itu berbakti juga, lah. Terima kasih, ya.
0: Iya, siap.
2: Ya, jangan mata jelas
0: dia. Iya.
2: Kami betul lah dengan negara.
0: Mantap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Penutup kata Bang Gamblan tuh gitu. Kasian kadangnya yang di ujung-ujung nggak mau dikasih kesempatan. Ya say hi aja atau salam sedikit juga nggak masalah. Tapi terima kasih untuk antusiasnya, untuk waktunya yang diluangkan untuk bergabung di sore hari ini Pro Dangdut. Di sore-sore besok insya Allah masih ada. Aduh Mbak Anita kasihan kalau enggak diangkat. Nanti beliau ngerajuk ya kan. Bolehlah kasih kesempatan ya kan. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngapain nih di ujung-ujung nih?
1: tadi misalkan.
0: Ah, kasihan. Ya udah langsung aja boleh salam dikit karena udah penutup nih.
1: Lagunya
0: yuk. Iya, lagunya ada 3 saya kasih langsung.
1: Buset dah. Ya lah buat Trimo aja lah saya selalu pokoknya.
0: Amin.
1: Untuk masuk dari A sampai Z pokoknya.
0: Ya.
1: Semuanya.
0: Amin insyaallah.
1: Iya.
0: Hujan
1: juga ya.
0: Iya. Siap.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wanita hujan. Ya hujan kan tadi udah. Bang Abdul, mohon maaf saya takut lagunya enggak keputar. Terima kasih Bang Abdul. Ini kayaknya baru bangun tidur. Ketiduran kayaknya Bang Abdul sampai di ujung betul ini. Udah mepet nih, udah 16.49 menit waktu Indonesia Barat. Pokoknya saya masih menemani ganti-ganti dan memberikan informasi update juga di Jambi Petang Eko. Untuk Pro Danduk kita tutup ya, lagunya tetap saya tunaikan, semuanya saya kasih pokoknya. Dimanapun berada yang terganti, semoga tetap sehat selalu. Kalaupun di jalanan masih gerimis, kalau bisa tetap menggunakan jas hujan ya yang roda 2. Dan yang mobil juga harus tetap hati-hati. Nah ini juga sekedar informasi, tadi ada kecelakaan di depan terminal Alam Berajo, Simpang Rimbo. Itu korbannya seorang ibu-ibu meninggal di tempat. Nah jadi harus tetap hati-hati nih yang menggunakan motor, lihat kiri kanan ini karena tadi itu kecelakaan disenggol mobil tronton, terus si ibu jatuh dan meninggal di tempat. Semoga kita sehat selalu. Bang Putra, terima kasih ya. Kita hadirkan lagu-lagunya yang sudah diminta tadi. Kami harap ganti-ganti tetap di 99,2 MHz.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Petang Iko.
2: Kandikasi tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi update. Presiden perintahkan Menteri bersih-bersih birokrasi dari korupsi dan pungli. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aksi bersih-bersih birokrasi dari korupsi dan pungli. Instruksi ini ditunjukkan Presiden kepada jajaran Menteri, Kepala Badan, dan Pimpinan Lembaga Negara. Presiden menegaskan seluruh instruksi pemerintah harus berfungsi dengan optimal. Tujuannya untuk mengeliminasi penyalahgunaan wewenang secara menyeluruh demi memenuhi tuntutan masyarakat terkait tata kelola pemerintahan yang bersih. Baginya, tidak ada satupun pejabat atau aparatur sipil negara atau ASN yang posisinya tidak dapat digantikan, terlebih jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kinerja yang buruk. Pemerintah, lanjut Presiden, juga tidak akan ragu mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian atau menonaktifkan ASN, khususnya yang terbukti melakukan penyimpangan agar memberikan efek jera secara sosial dan profesional. Untuk pengawasan, Presiden mengimbau para pemimpin pemerintah daerah di kabupaten atau kota provinsi untuk bersinergi. Sinergi tersebut bertujuan untuk membersihkan internal aparat masing-masing secara masif. Presiden mengingatkan para kepala daerah, pemerintah pusat kini memiliki instrumen teknologi mutakhir yang mampu memonitor. Selain itu juga mendeteksi segala bentuk penyelewengan anggaran serta aset secara cepat.
3: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: Tari Remong adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, Tari Remong merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan Tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari Tari Remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, Tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini Tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Kali-kali selam sore yang tetap setia bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Kanti-kanti juga yang tetap setia mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Ada informasi lainnya, kanti-kanti kali ini tentang tangan hangat Dita jaga martabat jemaah lansia Indonesia di sudut kedatangan Bandara Arab Saudi. Langkah Dita Pihastika nyaris tak berhenti. Ia menyambut jemaah lansia dengan senyum dan sapaan hangat. Perempuan asal Ambon itu bertugas pada layanan lansia dan disabilitas. Setiap hari ia mendampingi jemaah usai penerbangan panjang dari Indonesia. Di tengah kepadatan bandara, Dita memeriksa kondisi jemaah satu persatu. Ia memastikan tubuh mereka tetap bersih dan nyaman. Tugas itu seringkali dilakukan tanpa jeda selama kedatangan rombongan di jemaah. Kursi roda, diapers, dan obat ringan selalu dibawanya. Sapaan sederhana itu sering membuka percakapan penuh haru dengan jemaah lansia. Banyak jemaah terlihat lega setelah mendapat perhatian langsung. Dita mengaku sering membujuk jemaah agar mau mengganti diapers basah. Sebagian jemaah memilih menahan ketidaknyamanan selama penerbangan. Ia juga tidak pernah membayangkan bertugas merawat lansia di tanah suci. Pengalaman itu diperolehnya melalui pelatihan intensif di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan tersebut mengajarkan cara mendampingi lansia dengan sabar dan teliti. Dita kemudian memilih layanan lansia sejak awal seleksi petugas. Baginya, tugas itu memiliki hubungan emosional yang mendalam. Ia teringat neneknya yang wafat sebelum berangkat atau belum sempat berhaji.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.
3: Sebaiknya Anda tahu.
4: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.
3: rri.co.id.
4: rri.co.id.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.
5: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Beralih ke informasi lain, Purbaya sebut kehadiran BUMN khusus ekspor akan bawa dampak positif di bursa. Pemerintah menyatakan kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan memberikan dampak positif terhadap pasar saham. Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pembentukan BUMN khusus ekspor tersebut dapat mendukung kinerja perusahaan di bursa. Purbaya menilai profit perusahaan berpotensi meningkat seiring penerapan kebijakan tersebut. Ia mengatakan momentum ini dapat menjadi perhatian bagi investor pasar modal. Purbaya mengatakan pemerintah belum menghitung potensi tambahan penerimaan negara dari kebijakan tersebut. Ia menyampaikan hal itu karena proses penyusunan RAPBN 2027 masih berlangsung. Info lebih lengkap, Purbaya sebut kehadiran BUMN khusus ekspor akan bawa dampak positif bursa. Kanti-kanti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jambi. Kita sambil menanti akan nanti hadir ke ruang dengar kanti-kanti pengajian terhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Nahl ayat 65.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya?

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: Diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya malu dan iman itu adalah dua hal yang bergandengan. Maka apabila dihilangkan salah satunya, hilang pula yang lainnya." Hadis ini menegaskan bahwa malu dan iman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika malu sudah tidak ada, maka iman pun sudah hilang pula. Maka bila keimanan sudah tidak ada lagi di masyarakat, orang tidak akan malu lagi berbuat maksiat dan kemungkaran. Oleh karena itu, jika kemaksiatan dan kemungkaran merajalela di suatu masyarakat, berarti keimanan memang sudah tidak ada di masyarakat tersebut. Maka, bila kemaksiatan masih merajalela di masyarakat kita ini, berarti masyarakat kita tengah mengalami krisis keimanan, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam.
1: ...99,2 FM... Perempat Jambi.

Barang siapa mencari keridaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan manusia murka kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Nu'aym.

0: Nama seseorang dalam Islam bukanlah sekedar nama, tetapi mengandung makna yang luhur. Pertama, nama merupakan identitas diri. Kedua, nama merupakan kehormatan. Dan ketiga, nama mengandung makna doa dan harapan terhadap diri anak tersebut. Begitu luhurnya nama seseorang, maka Islam menganjurkan kepada umatnya agar memberi nama yang baik. Dalam riwayat Ibnu Najjar, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya termasuk kewajiban orang tua kepada anaknya ialah mengajar tulis-menulis, memberi nama yang baik, dan mengawinkannya apabila sudah dewasa dan sudah mampu."
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: RI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.
2: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

Ganti-ganti kami hadir, kami hadirkan untuk di kesempatan hari ini ada informasi perakiran cuaca dan super provinsi Jambi edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Malam hari cuaca secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Saralangun, Kerinci, dan Kabupaten Merangin. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tebo, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Suhu udara berkisar 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 96%, arah angin timur laut hingga barat kecepatan 6 hingga 20 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 20 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 12 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, 8 titik panas, Tanjung Jabung Barat, 4 titik panas. Forecaster on duty Jaya Martua Sinaga dari BMKG Provinsi Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Petang Iko.
3: Kali informasi lainnya mengenai pemerintah perkuat pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menyebut kebijakan Presiden menjadi langkah komprehensif menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Qodari menjelaskan pemerintah selama ini terus menjalankan penerapan, penertiban, serta penegakan hukum pada sektor sumber daya alam nasional. Upaya tersebut dilakukan mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Ia mengatakan Satgas PKH telah mengambil alih kembali hampir 6 juta hektar kawasan kebun sawit bermasalah. Selain itu, uang sitaan yang ditangani Kejaksaan Agung disebut telah mencapai sekitar 45 triliun rupiah. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan masyarakat luas. Ia menilai kebijakan pemerintah diarahkan agar hasil sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
4: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?
3: Pro 4 RRI Jambi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

أشهد أن محمد رسول الله.

Kante-kante dan kaum muslim muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Ternyata menghutangkan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan nilainya lebih besar daripada pemberi sedekah kepada orang yang meminta. Sebab biasanya orang yang berhutang, dia tidak berhutang kecuali karena dia butuh. Sedangkan orang yang meminta sedekah, biasanya ia sendiri dalam keadaan punya. Dan orang yang berhutang lebih menjaga dirinya daripada yang meminta. Dalam hadis riwayat Anas, Rasulullah bersabda, "Pada malam aku diisrokan, aku melihat tulisan di pintu surga. Tertulis, sedekah mendapat balasan semisalnya, dan qirad atau menghutangkan mendapat balasan 18 kali lipat." Aku bertanya, "Wahai Jibril, mengapa qirad itu lebih afdol daripada sedekah?" Jibril menjawab, "Karena biasanya orang yang meminta pada waktu ia meminta sedekah, ia sendiri dalam keadaan punya. Sedangkan orang yang meminta dihutangi, dia tidak akan meminta kecuali dia butuh."
1: ...99,2 FM, Perompak Jambi.

0: RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
2: Pro 4, 99,2 FM.

Kita ke informasi lain, lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan meningkat tajam. Lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan meningkat tajam dalam sepekan terakhir. Peningkatan tersebut terjadi meskipun masih terdapat pembatasan dari Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Iran. Laporan ini disampaikan oleh Lloyd Lease yang mencatat adanya pemulihan aktivitas pelayaran di kawasan strategis tersebut. Data menunjukkan bahwa antara 11 hingga 17 Mei sebanyak 54 kapal melintasi Selat Hormuz. Melansir dari Xinhua, pada hari ini Rabu 20 Mei 2026 jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan pekan sebelumnya yang hanya mencatat 25 kapal. Kenaikan ini hampir dua kali lipat dan disebut berkaitan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan yang terhubung dengan Iran. Laporan tersebut juga menyoroti pergerakan kapal energi di kawasan Teluk, termasuk sebuah kapal gas alam cair atau LNG milik Abu Dhabi National Oil Company. Kapal tersebut memasuki perairan Teluk dengan sistem identifikasi otomatis dimatikan.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ini mah tangkep. Eits.
1: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
1: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Nanti-nanti informasi lain mengenai gempa magnitudo 2,29... 2,9 landa Kaimana, Papua Barat. Gempa bumi magnitudo 2,9 mengguncang Kabupaten Kaimana, Papua Barat pada hari ini Rabu 20 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 3.82 lintang selatan dan 133.92 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa permukaan 59 km barat daya, kedalamannya tercatat 28 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Ganti-ganti, saya Dirman pamit dari ruang dengar ganti-ganti untuk Jambi Malam Eko, dilanjutkan oleh Bang Bayhaki. Dan kami harap tetap di 99,2 MHz, masih banyak informasi dan hiburan untuk ganti-ganti di Jambi Malam Eko.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

0: Panimbalang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat, atau yang tidak bawa peralatan, akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: rumah Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh Pak Kelian, Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung kesini.
1: Ah, gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi

0: Bagaimana caranya ya?
1: Woi, beli. Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa beli yang harus ngambil?
1: Ih, beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian beli gak lihat. Pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
1: kenapa, beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
1: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Loh, boleh beli minta emailnya dikit aja.
1: Ya boleh lah beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
0: Iya, beli minta dikit aja.
2: Pak Klien, apa enggak bisa dibuat aturan?
3: Aturan tentang apa?
2: Aturan untuk warga pemilik anjing, agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
3: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
2: Coba Pak Klien lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
3: Oh iya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya, tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
2: Itu dia Pak Klien, tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
3: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
2: Dia harus kena denda, Pak Klien.
3: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Maaf, Pak Klien. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran, Pak Klien.
3: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda, dan Tiang masih ada penawaran lagi, Pak Klien.
2: Penawaran apa lagi, Panbalang Tamak?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
2: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000, dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
4: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Loh, Beli tidak lama lagi akan mati, Loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi, Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah, Loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur, Loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku, Loh, ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar, Loh, ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Bali Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Loh, ingat pesan Beli, Loh.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.
0: Pak Kelian, tolong.
2: Akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Pan Balang Tamak ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
3: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pan Balang Tamak menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa pedi ini.
4: Ayo.
3: Berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
5: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
3: Ah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
5: Ayo. Ayo buruan, kita buka di sini saja.
6: Mayat!
2: Pencuri itu lari tunggang langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Pan Balang Tamak. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Pan Balang Tamak, walaupun dia sudah menjadi mayat.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang, dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katakan bah apa mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan, bah apa berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun?
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke darek, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita, mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jumaat kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan, jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indak serupo kain si

0: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak Panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basar Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
1: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
2: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
0: Pauh Janggi.
1: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
0: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
2: Apa pendapat Tuan Putri?
0: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
2: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang janji, maju, hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janji.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligaya.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan hulu balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligaya.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah. Jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Rundu? Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus. Putri Rundu, di mana? Di mana?
1: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
0: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
1: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runo?
1: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
2: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
0: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
1: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama.
3: Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan, kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursalah. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.

Selamat malam ketika-ketika dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi, tentunya akan menemani ketika-ketika untuk edisi malam ini ya.

Selasa tentunya ya. Rabu 20 Mei 2026 ya, mudah-mudahan kanti-kanti semua dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia ya. Hari ini memang ya suhunya agak dingin karena habis diguyur hujan untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Baik, ganti-ganti saya akan temani Anda tentunya hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda tentunya di Irama Nusantara dan juga informasi menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Ya, ganti-ganti Presiden Prabowo Subianto menargetkan nilai tukar rupiah berada pada kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2027. Target tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden menyampaikan target tersebut dalam pidato kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Dokumen tersebut menjadi dasar awal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2027. Selain nilai tukar rupiah, pemerintah juga menargetkan inflasi berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Presiden mengatakan stabilitas ekonomi nasional harus dijaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 mencapai 5,8 hingga 6,5%. Sementara suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Dalam sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Presiden juga memproyeksikan lifting gas mencapai 934 hingga 977.000 barel setara minyak per hari. Seluruh target tersebut disusun pemerintah sebagai bagian strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya masih akan kami hadirkan informasi lainnya. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mendorong P3K dan P3K paruh waktu diangkat menjadi PNS. Organisasi itu juga meminta guru honorer mendapat kesempatan seleksi CPNS. Ketua Umum PGRI Unifa Rosidi mengatakan perjuangan P3K awalnya hanya jalan pintas pemerintah. Kebijakan itu lahir mengikuti aturan dalam Undang-Undang ASN. Menurut Unifa, PGRI menginginkan sistem kepegawaian lebih sederhana ke depan. Organisasi itu berharap hanya ada ASN berstatus PNS. PGRI saat ini aktif berdialog dengan berbagai pihak mengenai status P3K nasional. Organisasi itu juga bertemu anggota DPR untuk membahas persoalan tersebut. Selain P3K, PGRI menyoroti nasib guru honorer di berbagai daerah Indonesia, terutama guru honorer yang sudah masuk dalam data pokok pendidik. Menurut Unifa, sejumlah pemerintah daerah tidak akan menghentikan atau memberhentikan guru honorer. Daerah justru didorong mengangkat mereka menjadi ASN. PGRI menilai pemerintah daerah dan sekolah perlu diberi kewenangan merekrut guru sesuai kebutuhan. Kekosongan akibat pensiun guru harus segera diisi. Menurut Unifa, proses pengisian guru tidak bisa menunggu seleksi terlalu lama. Pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan normal. PGRI juga meminta pemerintah memperkuat regulasi pengangkatan guru di daerah. Kebijakan pendidikan dinilai harus menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati Rama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya diapresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Ya, kata-kata dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Baik, malam ini saya akan temani ganti-ganti di apresiasi budaya kita di budaya Jambi. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Baik, ganti-ganti langsung saja kita

0: Iya.
1: Apa kabar Bang Bayahaki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Hujan gak di sana?
1: Alhamdulillah, tadi siang hujan deras sekali.
0: Deras ya.
1: Angin kencang, kemudian petir juga ada.
0: Campur. Jelentuk. Campur berarti angin.
1: Campur sari.
0: Campur sari ya. Anginnya deras.
1: Hujannya kencang.
0: Hujannya deras, disertai petir.
1: Disertai dengan petir gelap. Seperti malam.
0: Memang gelap tadi itu ya, suara itu ya, gelap.
1: Di dalam rumah seperti malam.
0: Di luar rumah?
1: Sekitar lebih kurang pukul 1:30 lah tadi. Mulai hujan ya. Iya.
0: Oke, sekarang jadi.
1: Tapi sekarang tinggal dinginnya lagi.
0: Tinggal dinginnya, enak tau dingin tau?
1: Iya.
0: Oke, siap. Baik.
1: Lagunya ini Malang di Rantau.
0: Malang di Rantau.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bayhaki. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada KTPS Redi Sengeti Ramlan di Tunas Mudo.
0: Iya.
1: Halimin dengan T. Nadia Purnama.
0: Iya.
1: Mang Ajung Putra Pelukijang Andi Mustin Ika Rekianti.
0: Iya.
1: Bunda Wati dengan ayah imannya Mbak Tero. Masuklah Mbak Tero.
0: Masuk.
1: Anita di Sungai Taumang. Nama di Tembar Aure. Kemudian ada Bang Nasrun Ajeng Abdullah Putra Banten juga. Selamat malam ke Semangar. Kemudian ada Abdurrahim Mesojo, Amarkan, Tina di Sampar Riau ya. Untuk semua tempat terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam untuknya Bang Bayati. Selamat malam untuk petugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali untuknya Pak Haye yang sudah bergabung ya. Oke, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Pak Haye, kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Bay?
0: Kabar baik, sehat.
1: Saya
0: menguak, saya menanya. Emang ini baru bangun istirahat apa memang belum?
1: Ini sudah mau pejam ini.
0: Oh, sudah mau pejam.
1: Tapi ini bahas di siaran nelpon lah bentar.
0: Oh,
1: malah sama Sudirman gak masuk malah nelpon.
0: Oke, jadi gak dapat sore malam kita coba ya.
1: Oke. Untung bapak nyebut. Anak sebut Tasya balik kerja kan.
0: Oh, lagi nyemput.
1: Iyalah, terjemput Bang Bay malam.
0: Iya.
1: Karena kalau masuk pagi juga, balik sore kan terjemput juga lah.
0: Iya.
1: Jadi banyak tadi kecelakaan itu simpang di apa tuh Alam Baraja?
0: Iya, di depan terminal katanya.
1: Iya. Tinggal di tempat.
0: Iya.
1: Mobil tangki
0: minyak apa tangki apa?
1: Minyak sayur loh.
0: Iya, minyak goreng, benar.
1: Minyak goreng kan CPO jadinya. Bang Bay lagunya dong.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Lepas udah. Terus Sunset Balabu udah, Ayun Panting udah, Pelet Jepang udah.
0: Bagi.
1: Yang Telaga udah, Bujang Bango udah. Apa lagi ya?
0: Apa ayo? Apa?
1: Ada lagu Susuk Beruk enggak situ Jago Jambi? Susuk Beruk.
0: Susuk Beruk. Susuk ya?
1: Iya, susuk beruk.
0: Susuk beruk. Lagu Jambai. Ada?
1: Itu be.
0: Oke, siap.
1: Ada be diminta.
0: Ada be diminta. Ada susuk beruk lah.
1: Iya, ada balabu lah.
0: Iyalah.
1: Lepat ulu lah. Bang Bay, kamu udah bekerja sama Bang Hamzah Yusuf lah tadi ya.
0: Oke, siap.
1: Ayo, Mama Kembar, Anita, masuk dong, Vina, Windy.
0: Ayo.
1: Bang Kopat, Bajarwo, iya ini mana saja. Yang di Kaltim tuh Pak Abdul Rahim ya.
0: Iya, betul.
1: Ini Pak Abdul Rahim, selamat malam, Mbak Kuadra ya.
0: Iya.
1: Juga Mbak Nasr, Ibu Pariza juga. Semua-semua aja lah ya.
0: Iya, siap.
1: Ayo, mana nih Pero nih?
0: Mana nih?
1: Masuk Pero.
0: Ayo.
1: Bang Abdul juga ya Bang, selamat Bang ya.
0: Siap.
1: Tidak menanti, tinggal 5 watt lagi.
0: Waduh, siap.
1: Terima kasih Bang ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kemana-mana nih. Oke, di belakangnya Bunda Wati kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat malam bestiku.
0: Selamat malam kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar sayang?
0: Alhamdulillah baik sayang.
1: Nanti dengar Vero. Cemburu dia.
0: Oh gitu ya. Aduh iya.
1: Nanti dia ngintak-ngintak kaki gitu tuh, menipu bantal lagi dia tuh.
0: Waduh.
1: Dia lagi nguping tuh. Wah. Dengar suara Bang Aki, dia ngambur di tempat tidur. Yes. Wah, Bang Aki katanya. Aduh, Vero, Vero.
0: Bisa aja.
1: Lu ngapain Vero, lagi nguping ya?
0: Lagi nguping nih. Mendengarkan pembicaraan kita dia nih.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Ayo ikutan.
0: Ayo.
1: Jangan cemberut dong. Kami kan proden.
0: Aduh, masalah.
1: Lagu apa nih Bang Aki?
0: Lagunya lagu Jambi.
1: Lagu Jambi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya minta lagunya ini. Mutiara Berkesan.
0: Mutiara Berkesan.
1: Iya.
0: Yeah. Okay. Salam ya. Boleh, silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Nona Dikaku di Ternate. Yeah. Kalau lagi monitor, selamat monitor sayang.
0: Mm-mm.
1: Salam sehat, salam sayang selalu buat Dika.
0: Yeah.
1: Semoga Dika baik-baik saya di sana.
0: Mm-mm.
1: Panjang umur rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Jika masalah kemarin jangan diambil hati.
0: Mm-mm.
1: Karena bintang itu adalah bagian dari keluargamu, Dika.
0: Oh, luar biasa.
1: Kakak tidak ada hubungan apa-apa sama bintang, Dika.
0: Oke. Okay. Ya?
1: Kakak tidak seperti lagunya Mansur, pagar makan tanaman.
0: Wah, salam. Mantap.
1: Tolong mengerti, Dika, tolong kakak tidak. Percayalah Dika.
0: Iya.
1: Iya, walaupun kamu jauh di mata, selalu dekat di hati.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Ya, kalau lagi magang di Ambon sana, hati-hati ya. Karena jauh dari keluarga. Ini lagi magang ini di Ambon ini.
0: Oh, lagi magang.
1: Iya, di rumah sakit Ambon.
0: Oke.
1: Okay. Hati-hati di sana sayang. Jaga mata, jaga hatimu.
0: Iya.
1: Vero cemburut lagi. Aduh, Vero. Kenapa ya Vero jadi sasaran terus? Iya. Nanti muncul lagi Kisemar, udah Vero lagi. Jadi bulan-bulanan Mbak Vero.
0: Aduh.
1: Ya, salamnya buat Vero. Biasa Mbak Vero, saya suka orangnya humoris.
0: Biasa, betul.
1: Kita bercanda. Mm-mm. Orang humoris itu awet muda,
0: betul
1: Vero.
0: Betul banget.
1: Iya,
0: betul.
1: Usia hitungan angka. Jiwa dan mental boleh muda Kak Vero.
0: Ush, mantap.
1: Terus buat Ajeng Singililin, salam sehat selalu bersama banget Mas Andinya. Aurel, Mbak Ika, Mbak Naila. Terus Cinta di Sekambang.
0: Iya.
1: Bunda Wati, Bunda Sila, Budi, Bunda Yani, terus Bang Muksin,
0: Bang
1: Ade Indra, Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Adula, Mama Kembar, Vina di Kampung Riau, Tete Anita, Tete Nadia bersama Aliminnya, Kak apa yang di Lampung tuh ke aduh.
0: Windy.
1: Kak Windy. Kenapa Kak Windy enggak dengar lagi suaranya nih Kak Windy?
0: Iya.
1: Ada apa gerangan?
0: Ada apa kira-kira?
1: Wih, melebu Mbak Peru, melebu sih.
0: Melebu.
1: Iya, melebu sih. Ojo turu.
0: Ojo.
1: Nek dengerin suaranya Mas Aki loh.
0: Iya.
1: Si Semar tuh senyum-senyum sekarang tuh. Dia ancang-ancang tuh mau Vero itu.
0: Iya, kena lagi. Kena lagi deh. Ya.
1: Kena lagi deh. Kisemar itu sambil menjet-menjet itu, kita api itu.
0: Iya.
1: Pasti itu.
0: Iya.
1: Pasti itu, ya.
0: Pasti.
1: Terima kasih buatnya sahabat-sahabatku, Pen Perempat Jambi.
0: Iya.
1: Ya, kalau yang masa tersinggung saya mohon maaf ya, semuanya.
0: Baik.
1: Buat Seneke, Tunadiku, selamat tidur sayang.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam, Bang Haki.
0: Siap.
1: Salam sehat, salam bahagia.
0: Baik.
1: Semoga Bang Haki dan keluarga besar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Andi Cakrawinata yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa, luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ketika nanti ada siapa lagi nih di sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Bang Bay?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana di sana, ada hujan kah tadi?
1: Rata nampaknya hujannya.
0: Oh, rata ya.
1: Iya.
0: Berarti kebagian semua ya.
1: Iya, kalian tanya-tanya teman-teman, rata nampaknya.
0: Rata itu nampaknya memang. Kayaknya memang hujannya ini hujan mau kemarau kayaknya nih.
1: Iya nampaknya iya,
0: ya,
1: panasnya
0: kan?
1: Sudah lain gitu.
0: Iya, panasnya sudah lain.
1: Ya, memang bulan Mei ini katanya penghujung.
0: Penghujung ya?
1: Iya.
0: Berarti bulan depan udah panas nih.
1: Kemarau ya panas.
0: Waduh, ya gak apa-apalah. Panas mau hujan, mudah-mudahan selalu ya, berkah ya. Oke, siap Bang Dul. Bye.
1: Petuah lama aja.
0: Petuah lama.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Petuah aja buat Bang Bas.
0: Siap.
1: Selalu sama keluarganya.
0: Amin.
1: Hati-hati.
0: Siap.
1: Sekali lagi makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Nyebang Dul ya yang sudah bergabung juga tentunya luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti ingin bergabung bersabar ya, karena kita ingin break terlebih dahulu. Kita nikmati lagu yang sudah dipersiapkan. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih di acara apresiasi budaya kita di budaya Jambi. Baik, bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Aloha, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Dingin kah, anget kah di sana?
0: Wah, dingin di sini. Luar dalam dingin.
1: Oh iya kah?
0: Iya.
1: Itu obatnya yang di dalam mangkok.
0: Ah, itu dia.
1: sama kopi Wak Udin.
0: Wah, kan main.
1: Kalau memang kopi Wak Udin itu bukan main.
0: Memang pasangan itu.
1: Ya, kita program lagu apa nih Bang Eki?
0: Lagunya lagu Jambi.
1: Oh, lagu Jambi. Lagu Jambi, lagunya Burung Balam aja deh.
0: Burung Balam.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ada Bang Eki ya?
0: Ada.
1: Iya. Salam-salamnya ya Bang Eki.
0: Siap, silakan.
1: Salam-salamnya buat yang Bang Eki. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga lancar selalu di meja siar.
0: Siap.
1: Buatnya Kak Pero, apa kabarnya juga? Semoga sehat selalu. Buatnya Kak Eka, buatnya Bunda, buatnya Kak Butetnya juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Udin, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Buatnya Mang Ajum, mana suaranya?
0: Iya.
1: Udah ada masuk belum Mang Ajum?
0: Belum.
1: Semoga sehat selalu Mang Aju.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Rudi, buatnya Bang Alini, buatnya Bang Kadir, kabarnya juga. Semoga sehat selalu di sana ya.
0: Iya.
1: Buatnya siapa lagi ya? Buatnya Kismar.
0: Kismar ya.
1: Sami-sami Bandung, mana suara
0: Aju?
1: Sok atu keluarkan Bandungna. Ya, kalau ngedengar Aki Semar pokoknya udah wow.
0: Ya.
1: Iya. Buat apa lagi ya, buat semuanya aja deh tanpa terkecuali Bang Eki ya.
0: Siap.
1: Ini buat yang di Sungai Lilin sering masuk enggak Bang Eki?
0: Sungai Lilin kemarin ada.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Karena selama kami tahu dari Tanjung Barau Jebung Barat dia sudah 3 kali ganti kartu.
0: Oh gitu.
1: Sekarang gayanya baru lagi kartunya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Cuman kalau bisa kami dari Tanjung Jebung Barat perwakilan dari Kaula Muda Tanjung Jebung Barat ya Bang Eki ya. Ya kalau bisa ya ada sanak pemilih, sanak keluarga ataupun teman dekatnya, nah tolong dikasih masukan, tolong dikasih nasihat.
0: Oh gitu, baik.
1: Iya, siapa tahu kita namanya di manusia banyak lepat salahnya ya Mas Bang Eki ya.
0: Betul.
1: Iya, siapa tahu beliau lagi di jalan salah, ya mudah-mudahan diberikan nasihat.
0: Oke, baik.
1: Apabila ada yang punya suami, tolong hargain suaminya.
0: Baik, siap.
1: Iya, jangan ketika ada suaminya lagi kerja, kita ya keloyoran di meja-meja yang lain gitu.
0: Oke.
1: Kan kasihan sama yang lagi mencari nafkah.
0: Betul.
1: Ya, karena mohon maaf, kami di Tanjung Jabung Barat 3 pria yang masuk gabungan di Pro 4 yang jadi korbannya beliau semua gitu.
0: Oke, baik. Ya,
1: jadi kasih nasihat, kasih masukan, mudah-mudahan beliau jadi orang yang terbaik.
0: Amin.
1: Kasihan juga kalau masih muda kan masih cantik ya Bang Eki ya.
0: Baik.
1: Siapa tahu kita di jalan lagi di jalan salah.
0: Oke. Oke, siap.
1: Ya, namanya kita lagi di apa? Ya sebanyak tempat salahnya
0: aja. Oke, gitu. Siap. Ya. Siap, siap, siap.
1: Buat Bang Eki terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Alfiadi yang sudah bergabung ya. Banyak salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali nih ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Abang ya.
0: Iya.
1: Kabar Bang Edi?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Bang Putra RCM sendiri apa kabar di sana?
1: Kok tahu?
0: Tahu?
1: Ada namanya jadi Mas.
0: Iya, namanya tertera.
1: Oh iya Bang. Alhamdulillah sehat. Ini lagi kedinginan-dinginan Mas.
0: Oh
1: ya.
0: Lagi kedinginan.
1: Habis tadi hujan Mas.
0: Iya, di sana hujan juga berarti ya.
1: Kita kan satu atap.
0: Oh satu atap, kirain berbeda.
1: Enggak kok, lagi dalam.
0: Biasanya kan ada juga di sini hujan, di sana panas, sini hujan ya.
1: Tapi di dalam rumah nggak hujan.
0: Oke, sama dong. Bisa, bisa aja. Boleh, siap. Lagunya apa tuh?
1: Ini kalau boleh tahu acara lagu apa?
0: Lagunya lagu Jambi.
1: Daerah Jambi.
0: Iya.
1: Mau bebas dong ya. Kalau dari daerah Minang, daerah.
0: Oh ini
1: apa
0: boleh? Oh itu khusus lagu Jambi aja.
1: Daerah Kerinci boleh nggak?
0: Kerinci boleh, masih Jambi tuh. Daerah Merangin
1: lima,
0: juga boleh.
1: Limau Purut.
0: Oh Limau Purut, siap.
1: Boleh salam gitu?
0: Boleh, silakan.
1: Banyak boleh nggak?
0: Boleh juga. Ya boleh juga nggak apa-apa.
1: Oke, bercanda kok.
0: Ah.
1: Kalau banyak-banyak kasihan lagi yang di belakang tuh antrian.
0: Oke, siap.
1: Ya jalannya terutama buatnya Bang Eki.
0: Siap.
1: Sehat dan sukses selalu Bang ya.
0: Amin.
1: Dan juga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah.
1: Dan keluarga.
0: Mm-mm, siap.
1: Terus buatnya Bang Rudi, Bang Jal. Bang Tamrin, Bang Iking, Budi Sila, Mbak Supri, Air Naila, Mbak Ajeng, Mbak apa kakak yang Vero?
0: Vero, biasanya manggilnya banyak Mbak sih.
1: Kakak lah yang namanya.
0: Boleh.
1: Kalau Mbak Tola, bisa jadi ibu Mbak-Mbak. Banyak Kak Vero, lalu
0: amin.
1: Oke, Bang buatnya semuanya nyabatnya pen perempat nih yang lagi mendengar dapat salam dari Putra TM ya.
0: Siap.
1: Makasih Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Putra RTM yang ada di Sengerti sana ya. Ternyata di sana hujan juga ya, sama berarti. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah, seneng benar kayaknya malam ini. Lagi seneng benar kayaknya.
1: Hujan mendung.
0: Iya, hujannya banyak ya.
1: Iyalah.
0: Iya, pas tapi kan hujan segitu kan?
1: Pas lah.
0: Apa ditambah lagi? Kalau mau request bisa juga hujan agak banyak lagi. Oke, siap Kang Iing. Lagu Jambinya apa nih?
1: Nah, lagu Di Bawah Batang Jambu.
0: Di Bawah Batang Jambu?
1: Iya.
0: Awas hujanan.
1: Jambu kedua di Bawah Batang Jambu.
0: Oh iya ya. Karena hujanan di Bawah Batang Jambu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Nah, akhirnya kok semua banyak.
0: Baik.
1: Ayo, ditunggu lagunya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ing, ya luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Kang Ing, kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar abangku?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Abangku di sana apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang dong.
0: Wesh, mantap tuh ya.
1: Ada... Iya, kata Vero kan gitu.
0: Iya, baik-baik sayang kata ya. Oke, hujan di sana juga ya?
1: Hujan tadi sore, berat banget.
0: Berarti merata hujan di Jambi ini.
1: Iya, anginnya juga kencang.
0: Angin kencang ya.
1: Iya.
0: Oke, saya pikir cuma di tempat saya aja kali hujan nih. Sama apa? Berarti ya. Kirain cuma di tempat saya aja yang hujan.
1: Enggak, kayaknya merata,
0: merata
1: tuh.
0: Merata, ya.
1: Iya, petirnya juga besar tadi.
0: Lumayan iya. Besar. Lengkap akunya hujannya ya.
1: Iya, hampir nggak bisa monitor.
0: Oh iya, saking derasnya ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya
0: abangku, apa lagunya nih?
1: Lagunya Tanjung Marindu.
0: Tanjung Marindu.
1: Iya.
0: Siap.
1: Salam ya.
0: Baik, silakan.
1: Salamnya buat abangku sama siam gak selalu.
0: Siap.
1: Udah ngopi belum?
0: Udah dong.
1: Udah ya?
0: Udah.
1: Belum.
0: Udah.
1: Kalau belum mau tak kirim Doraemon.
0: Oh gitu.
1: Iya, mana tahu abangku kedinginan.
0: Oke, mau kedinginan hari ini memang.
1: Kami ya.
0: Oke, silakan.
1: Dia baru di Balam Belimi, kau Odin juga, mana dia pun namanya juga, buahnya Putra RTM dan Bang Ing juga.
0: Iya.
1: Tanya Dek Libadu lah, Pak Sawan, Mas Putra pula Kijang, Bang Musi, Rusli juga, Baromlan. Buahnya Mang Ijal, Bang Tamrin juga, Mang Adi, Radu CS. Buatnya Hamzah Yusuf, Mbak Yati Semar, Bang Simon, Ida Naila Ajeng juga, Sila Mama Supri, Mbak Yani, Bu Yani, Bu Naimiyati, Bu Nayati juga, Buatnya Topan juga, Buatnya Aurel, Adi Muksin, Buatnya Mbak Cupa Emanya juga, Bunda Rika Kabuter, Buatnya Anita, Buatnya Pina, Buatnya Bang Ujok juga, Buatnya siapa lagi ya, Buatnya Bang Indra juga, Buatnya Mbak Ayang juga, Buatnya Mama kembar, Mbak, semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Lagunya ada?
0: Ada.
1: Oke, lagunya tak tungguin ya.
0: Oke.
1: Makasih, assalamualaikum.

Bang Amar yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Ingin bergabung, bersabar, nanti kita sapa kembali. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri, itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih diapresiasi budaya kita di budaya Jambi ya. Kembali kita akan sapa di 08116707999200. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar lagi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, masih dingin-dingin pula.
0: Iya, masih di sini.
1: Sama dong.
0: Dingin juga ternyata di sana. Oke. Lagunya lagu apa nih Jambinya?
1: Angin lalu lagunya.
0: Angin lalu, siap.
1: Buat Kang Eki ya, selamat siang, semoga selesai aja.
0: Amin.
1: Ngopi dulu, biar hangat.
0: Siap.
1: Ya, juga buat istriku yang lagi ini masuk angin juga nih.
0: Iya.
1: Semoga lekas sembuh ya.
0: Amin.
1: Tidak ada Rudi, Ramla, Arsalman, Nadia, Arbika, Bismillah, Naila, buat Mama Supri, Vero, Meninjal Mengaju, Mbak Aceng, ya juga ada Kau Iing, kita buat Mama Elo, Mugaya, kita buat ini Ayang, Anita juga selamat malam, kita ada Wak Udin yang selalu di mana-mana ya.
0: Iya.
1: Ya, kita ada Alfiadi juga ya, selamat malam juga. Juga siapa lagi? Kita ada Kadir CS ya, Pak Adisa Deo, Pak Yaman, kita buat. Ya. Abdul Ibrahimnya selamat juga, Rupe, Dua Tipa, Emannya selamat malam, juga buat si Momonya ya.
0: Siap.
1: Banyak ya.
0: Bang
1: Eki.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuknya Bang Alimin yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Di belakangnya Bang Alimin masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Amin. Ini Amin. Lagu apa?
0: Ini lagu Jambi.
2: Jambi ya?
0: Iya.
2: Oh. Boleh pinjam lagu nggak?
0: Boleh.
2: Boleh?
0: Boleh ya.
2: Oh. Lagunya apa ya? Masa itu aja ya, Bang?
0: Apa kira-kira?
2: Apa sih ya lagunya? Berkesan gitu ada enggak?
0: Oh, berkesan. Mutia berkesan sudah tadi.
2: Oh, udah ya? Anu aja.
0: Apa tuh?
2: Anu lagunya ini.
0: Ini apa?
2: Apa sih?
0: Apa tuh?
2: Oh, Pait Pario saja.
0: Oke, siap.
2: Ada enggak, Bay?
0: Ada dong.
2: Apa sih yang gak ada?
0: Iya.
2: Kesemutian.
0: Iya, ada semua.
2: Mai.
0: Ya.
2: Sama semuanya nyala, ya.
0: Siap.
2: Kamu tuh numpang Pak Alimin aja.
0: Baik.
2: Ya, Pak Alimin, ya. Jadi, udah semuanya lah, ya.
0: Siap.
2: Buat bye.
0: Ya.
2: Sehat selalu kita, ya.
0: Amin.
2: Suka selalu buat kamu ya.
0: Siap, amin ya Allah.
2: Terima kasih yo.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Untuknya Kak Butet yang sudah bergabung ya, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Ya, untuk ganti-ganti tentunya yang sudah beristirahat ya, selamat beristirahat tentunya. Nah, kalau hujan ya, sepertinya memang merata hujan ya. Tadi sore, tadi siang,

Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kita nikmati kembali ya lagu yang masih belum kami hadirkan, tentunya tetap bersama Perempat Jambi.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa. Gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir. Ibu yakin kok, rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

pun berada. Terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah setia bersama Perempat Jambi. Dan untuk apresiasi budaya kitonya di budaya Jambi, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi. Semoga kita selalu sehat, semangat, bahagia ya, panjang umur dan dimudahkan segala urusannya ya. Untuk ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti ke formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama Perempat Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Malam Iku.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Kawan berada tentunya masih bersama Perempat Jambi. Untuk kanti-kanti yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Yang masih setia atau belum bisa memejamkan matanya ya, tentunya kami ucapkan selamat malam ya.

Ya, untuk adik-adik yang saat ini dalam perjalanan, tentunya semoga tidak ada hambatan ya dalam perjalanan Anda. Dan tentunya harus selalu berhati-hati. Juga untuk kanti-kanti yang sedang menjalankan tugasnya di malam hari atau di malam ini, tentunya kami ucapkan selamat malam ya. Baik yang ada di pemerintahan maupun swasta tentunya, juga yang berada di rumah sakit, untuk para bidan kita, para dokter kita yang sedang piket malam ya, tetap semangat tentunya. Juga untuk kanti-kanti yang sedang berniaga, semoga laris manis ya, dan rezekinya pun mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya. Juga untuk kanti-kanti yang sedang jaga malam atau ngeronda, semoga selalu aman dan kondusif ya, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, kanti-kanti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan kanti-kanti untuk selalu periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga dapur Anda, kendaraan Anda ya. Jangan sampai masih ada di luar rumah, jangan sampai masih ada yang menyala-nyala. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kami hadirkan tentunya tembang atau lagu untuk menemani kanti-kanti yang belum bisa beristirahat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti Kanti di Jambi dan dimanapun Kanti Kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Kamis di 21 Mei 2026. Kanti Kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa pihaknya akan memastikan status bangunan hingga informasi lainnya terkait rumah peninggalan pahlawan nasional Indonesia Profesor Dr. Sarjito di Terban, Yogyakarta yang dijual oleh pihak keluarga. Fadli mengaku bahwa pihaknya belum menerima informasi secara lengkap terkait kabar tersebut. Sebelumnya dikabarkan bahwa pihak keluarga pahlawan nasional sekaligus rektor pertama Universitas Gadjah Mada, yakni Profesor Dr. Sarjito, menjual rumah peninggalan yang berada di Jalan Cikditiro, Terban, Yogyakarta. Adapun rumah dengan arsitektur jengki itu diketahui berlokasi tidak jauh dari kampus UGM, serta memiliki koleksi yang bersejarah milik sang pahlawan nasional. Diketahui selain mebel atau furniture, juga tersimpan buku-buku hingga koleksi keris yang tersimpan rapi di dalam rumah yang memiliki luas tanah 1.206 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Kemudian pada bagian belakang rumah juga terdapat kantor yang merupakan kantor obat tradisional temuan Sarjito, yakni Kalkuso. Sarjito merupakan pria kelahiran di Desa Purwodadi, Kabupaten Magetan, Madiun, Jawa Timur, 13 Agustus 1891. Merupakan salah satu pendiri sekaligus rektor pertama Universitas Gadjah Mada pada tahun 1950 hingga 1961. Sarjito yang namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP di Yogyakarta itu berjasa bagi bangsa Indonesia lewat kiprahnya dalam peperangan dengan membantu pengobatan darurat bagi para gerilyawan pada masa penjajahan. Sarjito juga merupakan salah satu tokoh pendiri Palang Merah Indonesia atau PMI dan tokoh farmasi. Beliau adalah tokoh pembuat obat tradisional dan modern. Dan beliau mendapat amanat pemerintah Indonesia untuk mengambil alih Institut Pasteur yang merupakan bentukan Belanda dan menjadi Kepala Palang Merah Indonesia atau PMI Bandung yang didirikan pada 9 September 1945, dan PMI itu merupakan yang pertama kali didirikan di Indonesia. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Telkom, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kanti-Kanti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah. Kanti-Kanti, kita masih bersama dan bertemu di Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Selamat pagi buat semuanya. Kanti-Kanti, sudah 12 menit dari jam 6 pagi di Halo Jambi seperti biasa. Saya Elis bersama rekan teknik ada Bang Brian dan juga ada Bang Arif ya. Di Perempat RRI Jambi, di Halo Jambi edisi hari ini sampai ke jam 9. Dan tentunya menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan berbagai macam lagu bergenre. Kanti-Kanti ya, edisi hari ini. Semangat pagi buat semuanya. Di satu lagu kita awali dengan Joget Pucuk Pisang dulu, Kanti-Kanti, biar lebih semangat di pagi hari ini ya.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perempat era di Jambi. Iya, pagi-pagi sudah keserimpet nih Ganti-Ganti ya. Ya, namanya masih pagi ya, Ganti-Ganti ya. Belum semuanya lengkap nih ya. Yang lain mungkin sudah sarapan belum mungkin ya. Jadi agak keserimpet Ganti-Ganti ya. Tapi tidak apa-apa Ganti-Ganti, saya masih menemani Ganti-Ganti di pagi hari ini. Ganti-Ganti yang mempersiapkan diri untuk berbagai kegiatan ya di sepanjang hari ini Ganti-Ganti ya. Mudah-mudahan semua kesiapannya sudah semalam, jadi tinggal tinggal berangkat kerja gitu ya, semuanya sudah dipersiapkan ya. Termasuk juga anak-anak sekolah Ganti-Ganti sudah dipersiapkan juga bekalnya Ganti-Ganti ya, sudah dimasukkan ke dalam tasnya atau ke dalam goodie bagnya nih untuk dibawa pergi Ganti-Ganti, karena mungkin tidak sempat sarapan pagi di rumah. Monggo silahkan ya. Tapi yang pasti semangat pagi untuk Ganti-Ganti semuanya. Masih banyak informasi bakal kita hadirkan. Nah, salah satunya Ganti-Ganti di mana TNI Angkatan Laut menyiapkan sejumlah armada laut seperti KRI, helikopter, dan pasukan katak untuk mendukung pengamanan ajang Red Bull Clip Diving World Series 2026 di Broken Beach, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Ya, di mana Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut atau Danpus Teral Laksamana Pertama TNI Albertus Agung Priyo Suseno di Denpasar Bali kemarin mengatakan Ganti-Ganti bahwa pengamanan ini dilakukan karena lokasi kegiatan berada di kawasan laut terbuka yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia dengan arus dan gelombang yang cukup kuat. Ya, di mana ajang loncat tebing akrobatik dunia ini Ganti-Ganti Red Bull Clip Diving World Series 2026 itu akan digelar di Broken Beach Nusa Penida dari tanggal 21 sampai 23 Mei 2026. Berarti hari ini nih Ganti-Ganti ya. Iya, dan Albertus menegaskan aspek keselamatan atlet menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kompetisi loncat tebing akrobatik dunia tersebut Ganti-Ganti. Nah, karena itu TNI AL mendukung penuh penyelenggaraan acara khususnya pada aspek keamanan dan juga keselamatan. Dan menurutnya keterlibatan dari TNI Angkatan Laut itu bermula dari audiensi pihak Red Bull Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal di Markas Besar Angkatan Laut terkait kerjasama pengamanan kegiatan internasional tersebut. Ya, dan tentunya sebagai bentuk dukungan, TNI AL menyiapkan KRI Surabaya beserta 2 helikopter, kemudian ada 8 skoci karet, ada 4 rigid inflatable boat atau RIB, kemudian ada pasukan katak hingga tim penyelam yang akan berkolaborasi dengan tim keselamatan dari Red Bull. Dan beliau juga kemudian melanjutkan bahwa keberadaan helikopter disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi keadaan darurat medis selama kompetisi berlangsung. Karena menurutnya jarak Nusa Penida menuju rumah sakit rujukan cukup jauh jika hanya mengandalkan transportasi laut, sehingga dukungan evakuasi udara menjadi sangat penting. Iya, dan terakhir beliau juga menyebut bahwa seluruh unsur pengamanan telah melakukan koordinasi intensif Ganti-Ganti bersama tim Red Bull Internasional, termasuk juga saat persiapan awal di air terjun Kroya, Desa Sambangan, Kabupaten Buleleng. Di mana dalam proses tersebut kedua pihak saling memadukan standar operasional prosedur atau SOP keselamatan guna memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan lancar.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
2: Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja.
2: Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
1: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
2: Maksudnya, Nin?
1: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
2: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
1: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
2: Hajinya nggak mabrur, ya kan?
3: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
4: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

0: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
1: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Sudah sampai ke hari 21 di bulan Mei, ganti-ganti. Dan tidak terasa ya, karena waktu memang cepat sekali. Tinggal beberapa hari lagi, Mei berlalu. Kemudian masuk lagi ke bulan Juni. Pokoknya cepat sekali ganti-ganti ya. Tapi ya, kita harus bisa lebih bisa memanfaatkan waktu ganti-ganti ya dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan gitu. Apalagi kalau misalnya tahun ini atau di bulan ini memang sebegitu banyaknya pekerjaan. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke bulan selanjutnya, ya tentunya pekerjaan lain ganti-ganti ya. Tetap semangat pagi untuk ganti-ganti semuanya nih. Untuk yang kurang enak badan mungkin bisa dibantu dengan multivitamin, atau mungkin memang lagi perlu bed rest di rumah ya, jangan lupa ganti-ganti obatnya diminum sesuai dengan aturan. Banyak makan, dia banyak minum, kemudian istirahat yang cukup, dan semoga cepat sembuh ganti-ganti ya, sehingga bisa beraktivitas kembali. Iya, dan di satu informasi lain ganti-ganti, di mana Persatuan Wartawan Indonesia PWI bersama dengan Mabes Polri merencanakan kerjasama pelaksanaan uji kompetensi wartawan atau UKW dengan menargetkan 10.000 peserta demi meningkatkan kualitas sumber daya insan pers di tanah air. Iya, hal ini pun disampaikan Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir, di mana beliau menilai target tersebut cukup besar, yang mana saat ini baru Polda Metro Jaya yang telah melaksanakan program tersebut dengan menjaring 100 wartawan yang ada di wilayah tersebut. Untuk memantapkan program besar itu, rencananya PWI bersama Mabes Polri akan menggelar rapat susulan pada hari Jumat besok nih, ganti-ganti ya, supaya kegiatan tersebut benar-benar berjalan sesuai dengan harapan. Ya, sementara terkait dengan pembiayaan seluruh dana operasional untuk pelaksanaan UKW dalam program kerjasama ini, semuanya murni bersumber dari anggaran kepolisian. Dan melalui kerjasama ini juga diharapkan kompetensi dan profesionalisme wartawan di Indonesia dapat semakin meningkat. Ya, sementara itu Ketua Dewan Pengawas LKBN Antara meyakini di tengah-tengah derasnya arus informasi digital, keberadaan wartawan yang kompeten dan profesional menjadi mutlak diperlukan. Dan untuk itu, melalui pelaksanaan uji kompetensi bagi wartawan yang diselenggarakan PWI Provinsi Jambi, diharapkan akan mampu melahirkan karya-karya jurnalis yang berkualitas tinggi, sehingga bisa menjadi referensi informasi yang terpercaya bagi masyarakat luas melalui produk jurnalistik yang dihasilkan.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari Tanah Suci.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Kementerian Pariwisata menyusun rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional atau RIPAPARNAS hingga tahun 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Fahmi menyampaikan, rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan, pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko. Dalam rapat koordinasi nasional pariwisata 2026 di Jakarta kemarin, ganti-ganti beliau menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional atau RIDPN untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk 4 destinasi yang lain. Destinasi pariwisata prioritas mencakup Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Morotai Maluku Utara, dan